0: dengerin aja suara seru di Iswara.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ibu, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayah berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
0: terabsurd,
7: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Sobat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobinya nonton bioskop, wajib banget nih dicatat ya. Karena setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlaku sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons itu bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback hingga Rp25.000 dan berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2026. Terus ada yang lagi cari sepatu enggak? Coba mampir deh ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai 31 Oktober 2026. Terus kalau kamu hobi main di Time Zone, bakalan makin seru deh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Dan ini berlaku sampai 31 Desember 2026 ya sahabat suara ya. Terus ada lagi nih, belum sampai di situ aja. Kalau kamu mau renovasi rumah atau lagi renovasi terus perlu belanja kebutuhan rumah, di Asko aja kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan juga cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya sampai 31 Juli 2026. Dan kamu pencinta makan sepuasnya, ada promo loh di Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% kalau kamu pakai debit BRI dan BRI kartu kredit. Berlakunya sampai 30 April 2027. Jadi sebelum transaksi, cek dulu promonya. Siapa tahu kan belanjanya yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nanti kalau mau info lebih lanjut ya sahabat suara tentang promo-promo spesial BRI, bisa langsung dicek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
2: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga
1: Indonesia. Halo sahabat suara. Buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam, pernah kepikiran gak buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Yep, Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi ini gratis, soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini, ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Ada Cyber Security, Software Engineering, dan Artificial Intelligence. Catat tanggal dan tempatnya ya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eston Square Mer, Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung bisa dapatkan promo potongan uang pangkal 1 juta dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR Code pendaftaran gratis. Info lengkap hubungi Husna 0851-8337-2030. Yuk upgrade skill IT-mu di Universitas Esa Unggul.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.
2: Menseru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita dan merayakan kebersamaan. Tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu nih sahabat suara punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng warga di daerah kamu, yuk submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram di TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposalnya dari 17 sampai 27 Juli 2026. Nanti ada 178 pemenang terpilih yang akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaik kamu yuk sahabat suara, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang serta grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lengkap langsung aja cek Instagram Sariwangi di @Sariwangi_ID. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Terima kasih judulnya ya, dari Best Jam. Sahabat tadi yang request lagunya. Mungkin gue kali baru denger ya lagunya, lagu siapa nih. Aduh sahabat suara, padahal banyak loh lagu yang sebenarnya konsepnya atau temanya itu terima kasih. Yang bahasa Inggris juga banyak ya kan. Makanya tadi gue pas diputerin lagu yang siapa? Bismillah.
1: Bass Boy.
0: Gue bilang sama Gina, kalau terima kasih mah alhamdulillah lah. Kok bismillah sih?
1: Tapi ada kata-kata terima kasih.
0: Oh ada kata bismillah. Oh iya iya iya.
2: Itu juga gak pernah gue denger lagi lagu itu ya.
0: Iya
1: lagu baru.
2: Oh itu lagu baru. Bass
0: Boy. Oh sorry. Oh begitu. Ah Nora Lundul.
1: Yes.
0: Emang kamu tahu?
2: Nah, tapi kalau yang aku tahu hari ini, ini masih pakai bahasa Inggris enggak ya? Udah habis.
0: Masih dong, belum jam 8, cuy.
2: English ya. Oke. Okay. Ya, because yang as I know today is kebaya day ya. National kebaya day, you know.
0: That's why Gina today is wearing batik ya.
2: No, kebaya.
0: Kebaya is not batik ya.
2: Can you see?
0: Different ya.
2: Yeah. Different. Kebaya is a traditional Indonesian woman clothing maybe ya.
0: Oh, so today is hari kebaya nasional yeah. Salat suara.
2: Kebaya is like
0: symbol
2: of Indonesian woman.
0: Proud. Lepotan.
2: Jadi so very difficult this
0: Yeah. Many times the kebaya is going to be fashion to show a proud of Indonesia because Indonesia have a beautiful nature. Culture. Okay. Mampus gue. Lanjut deh, Nul.
2: I cannot. I just want to say like Indonesia today. I'm proud to be Indonesian, but yeah. not proud with the government, yeah. All right. I'm wearing kebaya. To show that I'm Indonesian.
0: Yes. But
2: yeah.
0: Is there any kebaya for men?
1: No.
0: No ya. Yeah.
2: For men is persebaya.
0: Oh salah.
2: For women is kebaya and for men is persebaya, you know?
0: Yeah, for the some people not kebaya, but kebal hukum ya.
2: Yeah.
1: It's different.
2: If you don't want to go to kebaya, maybe bisa ke Bandung.
0: Salah.
2: Ke Batam or ke Banyuwangi.
0: Salah.
2: Ke Banjarmasin, everything. If you don't want to go to kebaya, ya kan?
0: Daripada enggak jelas informasinya, kita kasih tahu pakai bahasa Indonesia aja sahabat suara. Ya, mohon maaf ya penyiarnya begini adanya gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya ini, Presiden Joko Widodo, presiden yang kemarin ya, berarti menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Ini alasannya ada beberapa tuh.
2: Yesterday presiden. Mr. Prabowo, right?
0: I mean yesterday period.
2: Oh, okay.
1: Oh, yesterday.
0: Last period. Jadi ada beberapa alasan kenapa diperingati Hari Kebaya Nasional. The first is, Dul.
2: Because kebaya is a national identity.
0: Nice.
2: Yes, and then it becomes like our asset.
0: Asset. Yeah. Correct.
2: That should be that should
0: dilestarikan apa ya?
2: That
0: we have to.
2: We have to take care.
0: Yes, you're so smart, ya.
2: Take care of it.
0: And second one is.
2: Kebaya is flowering.
0: Salah. Berkembang. Kok flowering? Develop.
2: Kembang apa? Flowering.
0: Ini lebih berkembang. Kebaya berkembang menjadi bukan motifnya kembang dulu.
2: Become a national clothing. That can we use in national scale or international scale.
0: Iya betul. Gua translate ya. Jadi kebaya ini tadinya kan emang cuman buat pakaian-pakaian atau fashion-fashion tertentu aja. Tapi sekarang jadi berkembang nih menjadi fashion yang bisa berbagai macam kegiatan, baik itu berskala nasional maupun internasional.
2: Yes. Yeah,
0: and the third is
2: long ago there is a Indonesian Woman Congress. Attending by Pak Soekarno.
0: Yes, our President Soekarno.
2: President.
0: Yeah.
2: And then he said like Indonesian revolusi cannot walk without
0: woman involved.
3: Yes.
2: So great. Woman is involving and that woman wearing kebaya in that congress.
0: Ah, tolong deh translate dah. Translate aja bingung kita. Jadi Kongres Wanita Indonesia ke-10 yang dihadiri oleh Pak Presiden Soekarno waktu itu ya dinyatakan bahwa revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan perempuan, di mana seluruh perempuan yang hadir pada kongres tersebut memakai kain kebaya.
2: Iya.
0: Gitu. Tahun 2024 menjadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama. Berarti baru 2 tahun.
3: Untuk nasional.
0: The third. This year is third one.
2: Today
0: is the third.
2: Today is the day. Of Kebaya Day.
0: Yes, dan tahun ini tahun 2026 itu tahun ketiga ada Hari Kebaya Nasional.
2: Ya, yeah, you're right.
0: Capek ya? Astagfirullahaladzim, mudahan yuk.
2: So, yuk. We have a topic for you guys.
0: Yes.
2: Where is the place to buy good kebaya in Jakarta?
0: No, it's not topic, is your question, your personal question.
2: Ya.
0: Ribet, udahan yuk.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Komdigi menargetkan kecepatan internet seluler Indonesia mencapai 100 Mbps pada 2029 melalui pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Operator pemenang lelang juga diwajibkan membangun jaringan 4G berkualitas di 538 desa dan kelurahan untuk memperluas cakupan internet sekaligus mengurangi wilayah blank spot.
0: Suara Fakta.
2: Wali Kota Surabaya mengklaim kondisi satwa di Kebun Binatang Surabaya terus membaik setelah kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran terungkap dengan tidak ada lagi kematian satwa sejak 2024. Perbaikan disebut terjadi berkat pembenahan manajemen dan peningkatan perawatan satwa. Namun, proses hukum terhadap dugaan korupsi senilai 10,2 miliar rupiah masih berjalan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: coba cek Instagram story-nya iswara.jakarta. Nanti coba tebak tiga sosok di balik foto yang ada di sana. Gitu.
1: Ah, masih bingung? Mungkin masih bingung?
0: Ah, makanya buka aja dulu Instagram story-nya iswara.jakarta. Jadi itu tuh ada foto-foto kecil ya?
1: Iya, foto-foto
0: kecil
1: timnya dari Iswara.
0: Benar. Pokoknya jawabannya ditunggu sampai nanti jam siarannya beril. Pokoknya itu adalah orang-orang behind the show atau orang-orang di balik layarnya Iswara. Mungkin ada program director, music director, mungkin producer atau videographer,
1: yes,
0: editor,
1: betul.
0: Gitu
1: ya. Produksi, senior, sekretaris dan lain-lain kan? Segala macam ya.
0: Ya.
1: Oke, silakan aja cek di Instagramnya Iswara di Iswara.
0: Dot JKT.
1: Jangan kemana-mana, barengan Kinus Gina. Tetap di Suara Seru sampai jam 10 nanti.

0: Suara Sur barengan Kinos Gina sampai jam 10 tadi. 10 tadi.
1: Nanti.
0: Belum. Aduh, ngantuk. Ngantuk. Sorry guys. Jadi gue sama Gina dari kemarin sama Kota Uti juga sih lagi berdiskusi tentang ekskul yang akan mereka pilih. Jadi kalau gue nggak tahu ya kalau di sekolah-sekolah lain seperti apa rules-nya atau kebiasaannya ya. Tapi kalau di sekolahnya Uta Uti itu setiap tahun, setiap pergantian tahun ajaran itu selalu bebas milih ekskul baru. Gitu.
1: Oke.
0: Walaupun sebenarnya kalau gue pengalaman gue dulu ya, gue tuh nggak pernah gonta-ganti ekskul. Kalau gue.
1: Apa tuh ekskul apa?
0: Basket terus gue.
1: Oh basket.
0: Basket gue.
1: Bukan saman.
2: Aduh, tarik saman lagi. Ya bagus juga sih, bagus. Kan itu ada cowok juga yang terlibat di dalamnya.
1: Saman, Bun. Apa? Lo gak suka saman?
2: Ya kan gue yang bilang bagus, dia yang jawab aduh.
0: Tapi kok kalau dipikir-pikir,
2: iya.
0: Kalau dipikir-pikir SD kok gue gak ada ekskul ya? Adanya pramuka.
1: Ada lagi
3: itu ekskul juga bagian dari
0: itu tapi wajib. Kalau pramuka ekskul wajib.
2: Orang-orang tuh pada hobi ya ikut ekskul ya. Kok gue dari dulu gak
0: kan wajib
2: hobi.
0: Nul? Kan
2: ya wajib sih, cuman memang. Tapi kalau aku tuh tipikal yang kayak kalau bisa gak ada ekskul, gak ada ekskul.
0: Iya, setuju gitu. Sih. Gue setuju sih. Gitu. Makanya kalau di sekolah anak gue, kayaknya sekolah zaman sekarang semua gitu ya. Minimal ada satu ekskul yang dipilih. Atau iya, minimal dua betul. Gitu. Nah kalau dulu gue SD itu wajib pramuka. Nah waktu SMP ada yang gak wajib gue ambil, yaitu basket. Kalau kamu aman Dul?
2: Aku?
0: Dari SD?
2: SD kayaknya enggak.
0: Ada yang wajib juga enggak? Pramuka deh. Juga kali ya. Pramuka wajib.
2: Tapi aku juga enggak pernah ikut pramuka sih.
0: PMR?
2: PMR.
0: Masa enggak ikut pramuka? Emang boleh?
1: Dokcil.
2: Iya, karena dulu ada pintu belakang kalau di sekolah aku. Oh. Jadi
0: salah, itu
2: udah ini aku pulang.
0: Itu bolos namanya, iya, gitu. Bu. Tapi sebenarnya pasti ada.
2: SMP ikut ekskul, tapi ya ekskul enggak wajib. Cuma waktu itu ikut marching band.
1: Keren. Iya
2: kan? Yang aku bilang aku bisa
0: si main. Si bisa no.
1: Lu bisa. Megang trompet,
2: iya.
1: Bukan simbal yang tas gitu.
2: Berat, gak kuat tangan gua.
0: Ya emang kan? Berat ya?
2: Apanya?
0: Si simbal itu ternyata berat ya?
2: Lebih berat.
3: Ya kalau untuk saat itu usia itu berat.
0: Kalau yang si bass yang itu ya kayaknya berat, iya. Karena digantung di shoulder. Emang simbal berat juga ya?
2: Ya menurut aku sih gak seberat hidup sama kamu sih. Cuman ya
0: anjay.
2: Memang si simbal itu ya pada masanya berat gitu.
0: Oke, terus akhirnya kamu memilih trompet
2: gitu.
0: Emang bisa langsung gitu aja dulu? Kan harus ada tekniknya. Belajar trompet tuh ada teknik niupnya aja gak?
2: Ada, ada Rizky. Gak konyong-konyong tiba-tiba bisa. Oh. Kan ada gurunya diajarin. Emang dipikir semua peserta marching band tiba-tiba bisa main simbal, tiba-tiba bisa main trompet, tiba-tiba bisa
0: kenapa
2: main
0: bisa?
2: Silofon apa yang itu-itu.
0: Kenapa, kenapa trompet yang dipilih?
2: Ya gak tahu, waktu itu alat musik yang menurut aku kayaknya lebih ringan, lebih gampang, gak ngeberatin pundak, gak ngeberatin tangan, ya si trompet itu gitu.
0: Oke, Luluk.
1: Kalau gue SD ada pencak silat dan basket.
0: Itu gak wajib tapi kan?
1: Wajib, gak wajib, emang gak wajib, bukan okay. Kayak pramuka, okay. Tapi itu pilihan.
0: Iya.
1: Jadi 1 sampai kelas 3 tuh basket belum ada, jadi gue milih silat. Kelas okay. 3 ke atas gue milih basket, SMP basket, SMA capoeira.
2: Capoeira.
0: Serius lu capoeira?
1: Yo,
0: iya. Dulu sempat happening ya. Sempat si capoeira.
1: Sempat ada.
0: Sekarang udah mulai enggak terlalu happening, tapi dulu ada ekskulnya.
1: Ada, tapi itu kayaknya di sekolah gue doang.
2: Di sekolah gue capoeira.
1: Kayaknya sekolah gue doang deh.
3: Kayak beberapa sekolah emang ada.
2: Sekolah lu ya, keren banget.
0: Zaman sekarang iya, dulu.
1: Kan emang
0: kita belum ada.
1: Kan emang teratas kan.
2: Oh,
1: emang
2: enggak kan. Banget. Iya. Jadi tapi kayak kalau di Sagaranten Sukabumi SMKN satunya ada ekskul skateboarding.
0: Nah, ini lumayan lagi rame juga nih. Sesuatu atau mungkin ekskul yang jarang-jarang skateboard.
1: Yes.
2: Skateboard iya kan? Berarti dia punya tempat yang undak-undakannya di sekolah apa ya. Enggak ya?
0: Enggak, biasanya di luar sekolah. Biasanya di luar sekolah nyari tempat.
2: Iya, sekolah ya.
0: Nyari tempat gitu ya. Ini termasuk ekskul yang jarang-jarang. Uta sekarang lagi tertarik mau nyoba teater.
2: Ah.
0: Lu tahu bentukannya Uta begitu? Ya kan?
2: Tapi kan cocok dengan kita cocok. Yang hobi berakting ya kan. Cuman gue lagi propose dia untuk jalan teater tuh jam hari Sabtu loh. Pagi
0: oh, iya.
2: Lagi jam 7.
0: Pagi-pagi gitu. Dia ada badminton
2: iya. Sebenarnya belum sih, belum jadwal badminton. Badminton malah jam 10. Kalau dibilang keburu mah keburu. Cuman kan ya kan ibaratnya kalau ya, dia bangun pagi kan, ya kan otomatis
0: kasian.
2: Emaknya bangun pagi.
3: Maksudnya juga kan pasti kan.
1: Permasalahan lu bangun pagi.
0: Bukan di anaknya bangun pagi.
2: Iya,
0: emaknya enggak mau bangun pagi.
2: Maksudnya kita kan Senin sampai Jumat udah bangun pagi, masa ya Allah, masa teater banget sih. Terus habis itu katanya taekwondo juga sama jam 8 hari Minggu. Udah yang hari-hari sekolah aja lah gitu.
0: Sekarang nah, kita lagi tertarik. Kita lagi nge-push Uta tuh ikutan taekwondo. Yaudahlah yang tandra taekwondo. Taekwondo kan ini banget ya, common banget ya kalau untuk ekskul ya.
2: Tapi kalau enggak salah hari Minggu tuh pagi juga jam 8
0: sampai berapa. Ada tapi kan Selasa sama Kamisnya dia dulu biasa sih taekwondo, tapi ya pulang sekolah.
2: Ya kalau pulang sekolah ya silakan. Nah. Maksudnya jangan weekend aja gitu. Kalau weekend kan capek anak gua, kasihan.
0: Enggak, emaknya enggak bangun pagi.
2: Anak juga butuh istirahat.
0: Sama Uta kemarin-kemarin seperti ikut apa coba? Science. Itu adalah science. Ekskul yang dulu gua enggak pernah kepikiran sama sekali gua mau ikutan itu. Uta ambil science. Tapi dia betah loh 2 tahun science.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Dan nyangkut.
0: Dia betah. Nyangkut banget.
2: Suka, karena dia suka bikin kayak gitu-gitu. Kalau enggak salah kan cita-citanya dia mau bikin bom Molotov ya?
1: Coy. Tapi emang enggak jauh dari buang jatuh enggak jauh dari pohonnya.
0: Emang mirip siapa?
1: Dia kan dokter. Science, masuknya ke science dong.
2: Emang gitu ada korelasi, ya kan? Korelasinya.
1: Ada dong.
0: Ilmuwan tahu?
1: Iya, science mah termasuk dokter.
2: Terus, kalau lihat gue ada ilmunya gue.
1: Enggak sih.
0: Sama suara coba ya, kita nostalgia sedikit. Coba ceritain ekskul apa yang kamu ikutin waktu kamu pas sekolah, baik SD, SMP atau SMA ya. 0816 11

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, weekend nih pasti pengen belanja-belanja atau nongkrong-nongkrong. Tapi siapa sih yang gak suka kalau belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Pasti pada suka kan? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kita nikmati loh. Jadi buat kamu nih, contohnya ya, yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat nih. Jadi setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Misalnya mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026. Kalau mungkin cari sepatu, Nul, di mana Nul?
1: Coba aja kamu mampir ke Our Daily Dose ya. Yes. Ada diskon hingga Rp150.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit, dan ini berlakunya sampai 31 Oktober 2026. Buat yang hobi main di time zone, ih jadi makin seru loh. Beli 250 tizo, kamu bisa dapat 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo yang berlaku sampai 31 Desember 2026.
4: Atau mungkin sahabat Suara, kamu lagi renovasi atau pengen belanja kebutuhan rumah di Asko deh ya. Karena kamu di situ bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Kamu kalau misalnya merasa cinta banget sama makan sepuasnya, ini ada promo dari Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
1: Iya, jadi makanya kamu jangan lupa kalau mau transaksi cek dulu promonya. Siapa tahu nanti belanjanya tuh yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info lengkapnya tentang promo spesial BRI, kamu bisa cek di bbri.id/promo-hot-offers.
4: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: sedap ramen, yes.
1: Di seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru masih barengan Kinos Kina sampai jam 10 ya sahabat suara. Kita tadi udah sempat nanya juga sama kamu, silakan yang mau cerita dan juga share. Kita flashback sedikit waktu kamu SD, SMP atau SMA, ada gak sih? Pasti ada sih. Ekskul yang kamu ikutin, kamu masih ingat gak sih ekskul apa? SD apa? SMA apa? SMP apa? Ya. Tadi belum cerita lu, lu ikutan ekskul gak Om Indra? Oh lu mah gak sekolah ya? Gue lupa.
1: Langsung SMA saya.
2: Itu namanya sekolah.
0: Itu namanya sekolah. Gak
2: kagak sama sekali.
1: SMA kan ekskulnya beda.
2: Oh.
1: Geng motor.
0: Coy.
2: Oh lu emang dari fakultas kejuruan begal ya?
0: Nah disini ada jawabannya, WhatsApp udah masuk dulu.
2: Siapa ini dari? Uut,
0: selamat pagi Uut.
2: Uut, ekskul gue SD Pramuka dan Degung.
0: Ah, Degung.
2: Degung apaan sih
0: agak,
2: Degung?
0: Agak tradisional Jawa kali ya.
2: Alat musik.
0: Iya kayaknya ya.
2: Sama PMR.
0: Iya PMR benar.
2: Salah-salah SD Pramuka dan Degung, SMP PMR.
0: Oh, SMP PMR.
2: SMA Pencinta Alam.
0: Keren.
2: Red M nama klubnya dan voli.
0: Keren. Oh,
2: berarti lu tingginya 2 meter ya Uut?
0: Coba foto dong Uut. Kalau anak voli harusnya tinggi.
2: Tinggi ya enggak sih? Nyambung dikit, kalau kursus gue ambil bahasa Inggris dari kelas 5 sampai lulus SMA. Alhamdulillah pas kuliah diterima di Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris.
2: Lu ganti ya, mana sih tadi?
0: Yang di atasnya lu.
2: Mana tuh? Sastra Inggris UI, keren.
0: Oh kamu sempat kuliah di sini Uut?
2: Lah dia emang tadinya tinggalnya di Jakarta.
0: Oh.
2: Terus pindah gitu kan ya Uut ya kalau gak salah ya.
0: Oh gitu.
2: Kok di TikTok ada dari Nan TK ikut ekskul hula hoop.
0: Siapa?
2: Ada ya, itu di TikTok Nan. Ekskulnya hula hoop. Ah serius pasti sampai sekarang kamu bisa uing.
0: Biasanya
2: uing,
0: biasanya gitu kalau ekskul itu kan biasanya suka ada event, misalnya basket ikut ekskul basket nanti ada tanding-tandingnya. Pramuka nanti ada tuh kayak semuanya jamborenya.
2: Hula hoop bisa.
0: Hula hoop apaan?
2: Bisa lomba Ji. Enggak semua orang bisa main hula hoop.
0: Ada ya?
2: Ikan.
0: Ajaib ya.
2: Tuh ada lagi yang di TikTok Famoy 91 aku ikut rebana.

0: Kakak Nyonyot, Kakak In-In, juga Kakak Ikan.
1: Halo.
0: Ini ada Citra Image di sini. Waktu SD aku ekskul Pramuka. Pramuka tuh SD waktu itu wajib kalau nggak salah kalau gue ya. Waktu SMA-nya PMR. Ah, biar gampang bolos kan lu nggak ikut pelajaran lu.
1: Kalau zaman dulu mah Pramuka ekskul ya. Kalau di sekolahnya Uta sekarang Pramuka tuh bukan ekskul tapi emang
0: pelajaran. Ya,
1: ada.
0: Nah, sama dulu waktu aku SMP, pencak silat itu pelajaran.
2: Wow.
0: Jadi diujiankan dan ada nilainya di rapot.
1: Wow, hebat sekali. Berarti asli, bisa SMP masak 5. Telur dadar di kepala tuh.
0: Hah, kenapa?
1: Enggak ya, itu merpati debus putih
0: tuh,
1: yang
0: itu merpati
1: bisa
0: putih,
1: begitu.
0: Debus
1: oh,
0: tuh.
1: Waktu SMP PMR kata Citra. Waktu SMK sempat paskibra. Itu pun karena salah masuk ruangan ekskul di awal masuk sekolah. Kan milih ekskul maunya teater, eh malah ke paskibra. Itu pun cuma beberapa bulan doang karena males sama satu kakak kelas songong banget. Ya Allah Citra, sabar.
0: Nah kalau si paskibra ini jenjang berikutnya tuh ada tuh bisa naikin bendera di Istana Negara.
2: Iya,
0: yang terbaik dipilih tuh.
1: Panas, tapi gak ada terpalnya ekskulnya.
0: Makanya kalau paskibra tuh biasanya pada hitam manis semua begitu tuh
1: hitam
0: biasanya.
1: Manis.
0: Iya. Lanjut ada Tisha di Depok. Assalamualaikum Kak Gina, Kak Kinos. Aku mau request lagunya
1: Tony My Face.
0: Terus dia ikut topik nih?
1: Judulnya Parfum Salamnya buat
0: Aat. Salah ini mah bukan ikut topik ini.
1: Ada lagi nih dari apa namanya? Di sebentar, Ilmira Salma nih di TikTok. SMA ekskul PMR. Ternyata PMR-nya udah kumpul dan yang belum kumpul dimarin guru. Akhirnya aku ikut Tan Irma. Irma apa ya? Ikatan Remaja Masjid ya?
2: Iya,
0: masjid. Oh iya.
1: Rohis.
0: Iya, Remaja Masjid benar. Remaja Masjid benar namanya. Nah, kalau PMR ada lagi tuh enaknya. Apa? Jenjang berikutnya adalah biasanya dikirim-kirim ke luar negeri untuk belajar.
1: Ada
0: Nul, ada sampai ke Australia gitu-gitu Nul.
2: Bukan pelajar.
1: Tahu gitu gue dulu ikut begitu.
0: Iya ada Nul.
1: Gak tahu lagi.
2: Coba sekolah lagi.
1: Ya sekolah kita di mana lagi tuh?
0: Pagi Thanos, Angga di Serang nih. Ini mau ikutan nimbrung dong. SD gue nggak ada ekskul bebas, adanya ekskul wajib yaitu Pramuka sama MTQ. Widi MTQ-nya wajib.
1: Keren.
0: SMP ikut ekskul tenis meja.
1: Sepak bola,
0: voli. Banyak bener olahraga semua
1: nah,
0: lagi.
1: Nah, yang menurutku enggak umum waktu gua SMK ekskulnya pedalangan wayang.
0: Wow.
1: Keren.
0: Karena menurut gue itu keren. Jadi SMK gue ikut ekskul jadi dalang.
1: Ih, cakep berarti lu bisa ngedalang sekarang enggak ya? Bome gonjang ganjing.
0: Aku juga bisa kalau cuma dalang doang mah.
1: Dalang apa?
0: Dalang kan?
1: Dalang apa?
0: Bisa aku.
1: Dalang dana.
0: Salah, dalang galang dana. Itu galang. Aku bisa jadi dalang. Di sana gunung di
3: sini kentut bau banget.
2: Iya lagi.
3: Kentut banget.
1: Iya. Sorry. Oke. Mana tadi katanya bisa jadi dalang?
0: Bau.
2: Barusan.
1: Hah? Mana dalangnya?
0: Gila, bau.
1: Di sana gunung.
0: Di sana gunung.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Iya betul, kita lagi ngobrolin nostalgia ekskul. Atau mungkin masih ada yang sekolah, kan kasih tahu ekskul-ekskulnya boleh banget.
0: Betul banget, karena zaman sekarang kayaknya ekskul-ekskul anak zaman sekarang, sekolah-sekolah zaman sekarang tuh kayak udah aneh-aneh gitu, ajaib-ajaib. Ada yang tiba-tiba ada yang skateboard. Tadi di mana dulu sekolahnya?
1: Di
0: Bandung ya? Padalarang.
1: Kan tadi di mana sih yang SMK
0: N1 itu? Itulah pokoknya itu. Tiba-tiba ada eskul skateboard.
1: Keren.
0: Ini menarik.
1: Bahkan sekarang sekolah-sekolah ada eskulnya robotik.
0: Robotik, bener.
1: Ini ada Fania.
0: Selamat pagi Fania.
1: Halo Fania dan Mas Feb. Ekskulnya dulu, Mas Feb, ekskulnya dulu SD ngaji, SMP PMR, SMA elektro atau dagang gitu dah. Hah? Kuliah katanya BEM, Himatek Info, Labcom, IT Community, dan lain-lain kegiatan itulah. Sibuk banget deh dia pokoknya.
0: Dagang.
1: Nah, kalau aku sih futsal, basket, paskip, pencinta alam,
0: bentar,
1: karate. Lah kok lu malah laki banget Fania?
0: Tahu Fania kenapa futsal sama basket sama paskip? Paskip memang oke lah ya. Ini futsalnya ini loh. Basket mah masih banyak cewek ikutan basket. Futsal ini loh.
1: Kayak jiwa kita tertukar dah, kata Fania begitu. Lah. Bisa begitu ya?
0: Thank you ya Fania sama Mas Febri ya. Next ada
1: lagi dari Ekimo.
0: Ekimo. Apa katanya?
1: Dari SD sampai SMA itu masuk kesenian paduan suara. Pas udah gede, udah dewasa, sekarang jadi MC.
0: Keren.
1: Ternyata dari paduan suara itu bisa belajar banyak kosakata dan mengolah nada naik turun yang akhirnya kepak.
0: Oh iya benar.
1: Yang kepake buat jadi MC.
0: Iya, gitu. jadi MC juga ya sahabat suara, ada yang namanya teknik vokal gitu. Nah, kalau basicnya udah bisa nyanyi, udah paduan suara tuh biasanya bisa ngaturnya tuh. Cakep tuh.
1: Harusnya dulu aku ikut ekskul paduan suara biar aku bisa nge-MC, bisa bener gitu nadanya, nada dasarnya.
0: Tapi kok sekarang kamu bisa padahal kamu enggak ikutan ekskul dulu?
1: Hah?
0: Sekarang kok bisa enggak?
1: Enggak. Masih gini-gini aja, penyiar organik namanya juga.
0: Oke, ini ada ngirim foto malah nih, siapa nih?
1: Ini dari Rina.
0: Rina, ngirimnya dia ngirim foto kayaknya anaknya kali ya. Anaknya apa kali ini? Ya?
1: Iya kali, ini aku pas lagi SMA tanding. Hah? Aku yang baju biru. Baju biru semua Rina. Gue tabok lu Rina, semuanya biru. Oh enggak ding, hitam ding yang lain.
0: Oh baju biru yang lagi bawa bola Nul.
1: Yang mana?
0: Lah ya itu bawa bola.
1: Enggak, dia kan bilangnya dia cuma yang baju biru. Harusnya kalau spesifik gue yang baju biru bawa bola. Oh yang di belakang Rina.
0: Gak kelihatan juga
1: Rina,
0: gak kelihatan juga Rina.
1: Bener lu Rina, lu harusnya kasih foto yang jelas apa gimana sih. Ikutan topik dah. Aku SD ikut ekskul badminton. Kalau SMP aku ikut badminton juga awalnya.
0: Tapi
1: dijeblosin ke basket sama guru karena itu ekskul baru kan. Direkrut lah salah satu SMA tetangga SMP aku. Nah aku masuk SMA karena basket juga jadi gratis biaya masuk dan biaya seragam.
0: Oh jadi dia ikutan SMP-nya itu, dia ikutan ekskul basket. Mungkin dia berprestasi kali ya, jadi sampai pas masuk SMA-nya itu kayak jalur khusus gitu.
1: Di SMA yang waktu itu lagi butuh pemain basket. Ya Allah, iya gitu. Itu dia.
0: Oke. Jadi ekskul gak cuma sembarang untuk ngisi waktu doang. Kalau emang diseriusin, suka, bisa lanjut tuh ke jenjang berikutnya, ya kan? Oke, sahabat suara, terima kasih yang udah share cerita tentang ekskulnya ya. Karena abis ini kita akan menggelar Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Rp100.000. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, nih karena weekend, buat kamu yang mau nongkrong-nongkrong, nonton, atau mau belanja-belanja, tahan dulu. Karena kita bakal kasih informasi yang bakal nggak bikin kamu nggak nyesel deh ya, dengerin informasi dari gua nih yang mau nongkrong dan juga belanja. Jadi sahabat Suara, siapa sih yang nggak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo, ya kan? Kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kita nikmati loh. Contoh nih misalnya hari ini atau mungkin hari Kamis nanti kamu mau nonton, bagus tuh pilihannya ya. Karena setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli 1 tiket deluxe dapat 1 tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Misalnya mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget. Tinggal bayarnya pakai Kris Brimo dan kamu bisa menikmati cashback sampai Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau misalnya lagi cari-cari sepatu, coba deh beli sepatunya, mampirnya ke Our Daily Dose karena ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
4: Nah, kalau kamu juga suka main di Time Zone,
3: yes,
4: bisa makin seru loh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo yang berlaku sampai 31 Desember 2026. Terus kalau kamu lagi renovasi rumah atau mau belanja kebutuhan rumah di Asko gitu ya, kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% dan cicilan 0% sampai 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo. Berlakunya sampai 31 Juli 2026. Nah, buat pencinta makan sepuasnya ada promo nih di Kintan Buffet. Kamu bisa dapat diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit. Berlakunya sampai 30 April 2027.
3: Betul banget sahabat Suara. Jadi sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya. Karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Itu Bang Boril, Bang Boril,
6: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
7: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
9: Suara seru di Iswara.

0: Belepotan, saking asiknya nyanyi lagu ini. Lagunya si Naikila, judulnya Ash.
1: So
0: Ash You gitu. Gua suka takut nyebutin judulnya.
2: Oh iya.
0: Ih, so Ash You.
2: Enggak, kayak sebenarnya aku, so aku, cuman kayak imut gitu.
0: Eh, tapi Ash You, tapi kan kasar jadinya Ash You.
3: Iya. Bukan Robocop.
0: Bukan.
3: Beda lagi.
0: Genrenya sama.
3: Oh.
0: Eh, iya kan? Genrenya sama ya, genrenya sama, betul. Oke, sekarang seperti janji kita sebelumnya, waktunya untuk kocak koneksi cerita acak.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Sekali Kak Indra sekarang.
3: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
3: Apalagi?
0: Mau jual miosol.
3: Iya, kan mau beli motor bapak.
4: Iya, apaan main jual-jual aja?
2: Tahu bu,
4: nggak ada kayak begitu.
3: Iya, kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndo. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
3: dibeli sama bulu
0: gitu. Iya, nah, kita tuh beli motor baru.
3: Jadi
4: bagus cita-cita lo bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh ya, kan saling membantu gitu loh, saling membantu, teamwork lah.
4: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian
3: dan
4: we are not family.
0: We are not family. Coba ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor tapi 4 juta. Beli HP 4 juta.
2: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli HP coba.
2: Oh, ayo.
3: Itu hitung bantu orang ini.
4: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau
4: enggak ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan, gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh.
3: Gimana?
0: Bisa. Enggak gitu. Lobinya di on air.
3: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kain Sutra?
3: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
2: Sambung cerita.
3: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing, atau padel, atau olahraga.
0: Berarti ini nggak bagi-bagi karakter ya, karena sambung cerita ya.
3: Betul.
0: Gas.
3: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin. Kali ini, dan ternyata...
4: Yang benar.
3: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
3: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berat, Pak. Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya dongkrak apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan. Teamwork.
2: Strong.
0: Teamwork. Emang teamwork ya, ini. Ya. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan nggak ada dongkrak atau nggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu. Okay.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke, okay. Satu dua. Gitu, angkat bareng gak seru.
0: Gimana sih? Tapi ini melatih kebersamaan. 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
4: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
0: Waduh, itu latihan fisik.
4: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan.
0: Kalau dicek,
4: angkat berat kan
0: harus sehat.
4: Iya.
0: Betul.
4: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, nggak boleh masuk join tim.
4: Nggak bisa. Jadi mereka saring konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat, mendongkrak truk tanpa
0: dongkrak
4: adalah
2: kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Daniels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
2: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
2: Ini kan namanya latihan buat ngangkat truk kan enggak semudah itu. Oh, iya. Jadi sih, kayak seminggu sekali aja
0: cukup. Enggak bercanda.
4: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini, Mandra buka.
2: Enggak, beda.
0: Tapi fisiknya emang harus diuji.
2: Bener, jadi ngedorong. Bener. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Buat mesinnya mati. Terus latihannya didorong-dorongin.
4: Gak ada penumpang di dalam. Kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe. Kayak
2: 2 minggu nih jalannya
4: gitu. Pelan banget ya gitu.
2: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
0: Ganti kegiatan.
2: Gak cocok, terlalu berat dong ya. Nah, kegiatan itu adalah
3: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon, orang ini tuh...
0: Ya kegiatannya apa?
3: Ya berhubungan dengan air.
0: Ya kegiatan apa yang berhubungan
3: bisa
0: dengan air?
3: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Nah itu yang kita tanya.
3: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
2: Gue kira kerja bakti. Bersihin got, kan berhubungan dengan air.
3: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajak seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
2: Waduh,
3: sama air.
2: Itu ribet, jujur. Udah narik, ngelurusin.
0: Ada yang turun.
2: Iya, belum yang keliling.
0: Ada yang kusut. Itu dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
3: Oke.
0: Okay. Latihan khusus itu adalah latihan
4: parkur dari sutet ke sutet.
2: Parkur dari sutet ke sutet. Enggak nyetrum, Bun. Ya? Enggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
4: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
0: Di kabel listrik?
4: Apa?
0: Di kabel listrik pinanya?

0: Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Kamal Raya depan kampus BSI arah pintu air terpantau padat imbas adanya proyek pengecoran jalan. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di depan stasiun Tanjung Barat dari arah Lenteng Agung menuju Pasar Minggu terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di terowongan tol Pasar Rebo. Saat ini sedang dalam proses penanganan dan evakuasi oleh petugas Sat PJR di Telantas Polda Metro Jaya. Situasi arus lalu lintas di arah tol Kampung Rambutan menuju tol Pasar Rebo terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak. Cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya. Ini udah masuk jam 9. Berarti kita ada hari Jumat. Berarti kita punya Kinos Gina berkaraoke. Betul? Yeah. Ada Kinos Gina berkaraoke. Kemudian juga kita punya informasi buat kamu yang belum tahu kalau sebenarnya Iswara itu lagi bagi-bagi uang elektronik. Ya gimana caranya, nanti kita kasih informasi lagi lebih lengkapnya. Dan kita juga punya informasi, sahabat suara, buat kamu yang botak dan gundul, informasinya sekarang kamu gak boleh naik motor.
1: Wow.
2: Nah, penasaran gak kenapa? Kok bisa? Jangan kemana-mana, tetap di Suara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk kita mulai jam 9 ini. Kita buka jam 9 ini dengan Kinos Gina Berkaraoke. Hari ini Dul tidak berhaming kamu.
1: Senang dia.
2: Alhamdulillah.
0: Tidak berhaming dia. Tapi tadi gimana sih Buluk bilangnya?
2: Tapi susah.
1: Tapi orang-orang pada sedih enggak dengar lo haming.
2: Abu doa amat.
0: Biar enggak bosan, biar enggak haming terus. Jadi pokoknya nanti gue akan lawan salah satu penelpon. Gue sama Gina satu tim akan lawan penelpon yang akan kita telepon. Nanti Buluk akan kasih sebuah kata terus dinyanyiin. Contoh lo.
2: Kasian kalau 2 lawan 1.
1: Contoh. Ya enggak apa-apa, kan namanya
2: ada
1: ngadu,
2: hadiah.
1: Kan namanya ngadu.
2: Oh, domba. Hadiahnya
1: kita challenge saja kayak biasa.
2: Oh, di challenge.
0: Gimana ada hadiah? Jumat nih, Jumat berkah nih. Ada deh.
1: Boleh.
2: Ada hadiah.
0: Ada deh. Ada deh.
1: Apa hadiahnya?
2: Si bisa main todong aja begitu.
0: Udah, Bang.
2: Hadiahnya apa?
0: Biasa 50.000 lah, uang elektronik 50.000.
1: Iya. Oke, contoh, coba nyanyikan
0: rebutan apa?
1: Ya, Kinos dulu. Okay. Coba nyanyikan lagu dengan yang ada kata-kata terima kasih.
0: Terima kasihku Jamrun untuk segala yang aku berikan. Okay.
1: Coba Gina. Ibun nyanyikan lagu dengan kata di mana?
2: Di mana?
0: Di mana?
1: Boleh. Bukan kemana ya?
2: Ada. Ku harus mencari.
0: Di mana benar?
2: Ada di mana tahu?
0: Ya ada di mana? Ada kemana?
2: Ada di mana?
0: Ada kemana?
2: Coba lu cek teksnya.
3: Emang di mana itu?
0: Atau kan misalnya di mana misalnya? Bisa juga di mana saya? Di manakah kau berada?
2: Apa?
0: Kau di mana? Gitu ya?
1: Ya boleh.
0: Gitu ya? Oke. Udah di telepon belum?
1: Belum.
0: Oh belum, kita baru ngundang ya?
1: Undangan baru contoh.
0: Kok gue sama Gina dites? Nih, si jenggot tipis gak di
1: coba dites? Lo. Coba.
3: Belok nih, belok.
1: Coba cari dari kata malam. Tuh kan.
0: Malam ini ku sendiri. Sekali lagi dari gue. Dari gue ya.
1: Coba dari
0: Gina. Dari gue ya.
1: Kata-katanya apa tuh?
0: Kuntul.
3: Gak ada.
1: Burung. Apa?
0: Burung kuntul cuy.
3: Ya itu burung kuntul. Coba liriknya mana? Coba contohin. Lagunya
2: tidak masuk. Lo belum pernah denger lagu judul burung kuntul sih.
0: Dimana? Ada.
2: Ada.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru Iswara. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Oke, perayaan kemerdekaan memang selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga ya sahabat suara, berbagi cerita dan merayakan kebersamaan tentunya. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya Ngeteh Indonesia. Jadi panggilan nih untuk semua Karang Taruna yang mungkin punya ide desain gapura yang unik atau mungkin konsep lomba 17-an yang kreatif bareng warga daerah kamu. Yuk disubmit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagramnya dan juga TikToknya Sariwangi. Periode pengumpulan proposal ini dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026. Nanti ada 178 pemenang yang terpilih yang akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan.
1: Nah, pokoknya tunjukin desain terbaik gapura kamu,
0: yes.
1: Rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangin juga nih ada dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan juga grand prize total hingga 17 juta rupiah.
0: Yes.
1: Jangan sampai kelewatan ya sahabat suara ya. Kalau mau info lebih lanjut, nanti bisa cek tuh di Instagramnya Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: ke Sahabat Suara. Yuk, tadi udah kita jelaskan, deskripsikan gimana cara mainnya di Kinos Gina Berkaraoke kali ini ya. Dan sudah ada penelpon juga. Udah ada buzzernya, tadi udah ya? Bumpernya udah ya? Oke, kita sudah terhubung dengan siapa nih? Uci.
1: Halo.
0: Uci. Waalaikumsalam Uci.
1: Ini bukan dengan Uci, ini dengan Mawar.
2: Aduh, Mawar lagi api lu.
0: Mawar ini awalnya cuma nyoba-nyoba ini bakso boraks.
2: Aduh.
1: Awalnya saya nyoba-nyoba gitu ya.
0: Apa kabar, Ci?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Udah di kantor.
1: Udah, aku baru selesai Zumba. Baru senang.
2: Keren banget.
1: Itu
2: di kantor lu emang ada Zumbanya begitu?
1: Iya, setiap hari Jumat.
2: Oh, wow. Terus lu sebagai apanya?
1: Oh, sebagai coach dong gue, menggantikan Maria
0: Fania
1: ke Maria Eva.
2: Gue pikir lu jadi speakernya, bukan?
0: Astagfirullahaladzim sih, Bun, kalau ngomong terlalu jujur dulu.
1: Yo, jadi speaker, jadi toa.
0: Mobil Alphard mana mobil Alphard?
1: Mobil Alphard ada tuh di parkiran.
2: Aja. Aduh, keren iya, banget, luar biasa.
1: Iya, Alphard gue mainnya.
0: Oke, okay, udah tahu cara mainnya ya, Uci ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, okay, mau main bertiga atau main berdua? Kalau main berdua berarti gue sama si Ibun satu tim nih.
1: Maksudnya gimana? Main berdua?
0: Maksudnya kalau berdua gue temenan sama Gina lawan lu. Kalau bertiga ya udah kita masing-masing.
1: Masing-masing deh.
0: Bertiga ya. Oke, okay, bertiga ya. Okay. Siap ya. Siapa duluan? Lu dulu ya, Ci ya.
1: Hah?
0: Atau gue dulu. Gue dulu, Ibun terus lu, Ci ya.
2: Nah.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, silakanin Buluk.
3: Oke, okay, untuk karaoke kali ini kesambungkan nyanyikan lagu dengan kata-kata di bawah ini. Pertama untuk Kinos dengan kata di mana.
0: Di mana?

0: Katon Bagas sekarang. Club Project ya?
1: Club Project.
0: Club Project.
1: Dinda gitu di mana?
2: Oh iya, ada.
1: Boleh. Oke. Yang kedua Ibun. Ibun nyanyikan lagu dengan kata-kata cinta.
3: Cinta ini.
2: Asik.
3: Kadang-kadang tak ada logistik.
0: Logika.
3: Ya itu dia.
0: Logika.
1: Oke, yang ke
0: Agnes Monica judulnya?
3: Agnes Monica judulnya Tak Ada Logika.
1: Oke. Next Uci nyanyikan lagu dengan kata-kata mungkin.
0: Aduh banyak sih.
1: Satu.
2: Mungkin.
1: Yes. Lima. Empat.
2: Mungkin ku mau memaafkanmu kembali.
3: Aduh,
2: itu lagunya Miligus loh.
1: Oh, iya. Oke. Berikutnya, Kinos nyanyikan dengan kata-kata cantik.
0: Cantik
1: apa? Cantik.
2: Makasih Kinos.
0: Salah, salah, bukan manggil
3: lagi.
0: Oke, Kahitna.
1: Kahitna cantik. Oke, boleh. Ibun, nyanyikan lagu-lagu dengan kata diam.
3: Aku diam-diam suka kamu.
0: Aduh, siapa nih?
3: Ku coba mengasihi
2: Jerry Bell.
1: Oke, Uci, nyanyikan dengan kata-kata hari.
2: Hari ini hari yang ku tunggu. Aku akan kencan denganmu.
0: Gak ada,
1: Hari.
3: Padahal hari itu ada loh.
2: Tadi ada tahu, gue tahu tentangnya Rosa. Iya, ada itu bener lihat kata netizen.
0: Tapi kita enggak ada yang tahu, harus kita yang tahu semua.
1: Masa gitu.
3: Dia juga gitu. Ya, gimana sih lu gitu.
0: Itu tadi hari bener kata Om Indra. Hari-hari ku lewati.
2: Oh, lagunya.
0: Lagi. Banyak
1: masuk. Oke, balik lagi ke Kinos. Nyanyikan dengan lagu Jangan.
0: Jangan-jangan kau gedein diriku.
1: Benar, benar dong. Satu lirik.
0: Apa liriknya? Jangan-jangan kau dekati diriku. Ku tak mau bersamamu. Gitu.
1: Aduh,
2: zaman dulu. Lagunya wayang ya, wayang.
0: Dot. Bukan wayang.
2: Wayang.
0: Dot. Iya, Izaya yang dot.
1: Oke.
3: Udah.
1: Sekarang satu putaran lagi.
3: Oh, satu putaran lagi.
1: Ibun dengan kata-kata
3: bingung kan lo?
1: Mata.
0: Ah, gampang banget.
3: Mata. Dari matamu, matamu.
0: Jangan dibantuin, Ji.
3: Jatuh cinta.
0: Ya.
3: Melihat ada bayangan.
0: Iya benar.
1: Ada bayangnya.
0: Bayangnya, iya betul.
3: Iya. Okay.
0: Jazz judulnya Matamu.
1: Matamu. Oke.
2: Okay. Matamu.
0: Terakhir sih.
1: Uci. Terakhir nyanyikan lagu yang ada kata Jakartanya.
2: Jakarta kebanjiran gitu.
0: Lagi dia angin ribut. Iya lagi benar. Tepuk tangan buat
1: Uci.
3: Iya lagi. Kalau begini.
1: Iya lagi.
0: Kan kita cuma ngetes si Ucinya doang.
1: Iya. Coba deh.
2: Terus kagak sadanya
1: nih. Uci deh satu lagi deh dengan kata milik.
0: Uci ini yang kerjanya di Distara ya?
4: Iya.
0: Berarti enggak jadi. Tahu dia.
1: Jadi ya.
0: Enggak jadi ya, curang ya.
1: Ya udah kita cari yang lain.
0: Kita cari yang lain ya, penelpon yang lain ya. Uci kita kasih ya Rp50.000 uang elektronik.
2: Terima kasih.
0: Makasih sama-sama Uci. Have a nice day, have a nice weekend.
2: Have a nice weekend.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo, ya kan? Nih kalau bayar pakai BRI banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Kalau kamu hobi nonton bioskop, nih wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli 1 tiket deluxe dapat 1 lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit, dan ini berlakunya sampai 30 September 2026.
2: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson juga bisa banget, sahabat Suara. Tinggal bayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, silakan mampirnya ke Our Daily Dose. Karena di situ ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Kalau mau bawa anak-anak nih di time zone, atau mungkin kamu juga sering main di time zone, ini bakal makin seru loh. Kalau beli 250 tizo, kamu bisa dapetin 2 kali lipat loh, 500 tizo langsung dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Misalnya mungkin kamu lagi renovasi atau nyari kebutuhan di rumah, nah belanja di ASKO aja deh. Ya, karena kamu bisa menikmati diskon hingga 50% dan ada cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan juga BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya ya. Siapa tahu belanjanya yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lebih lengkap langsung mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: kembali lagi di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya. Tadi sempat di awal-awal sempat kita spill-spill atau teaser-teaser ya bahwa hai sahabat suara, buat kamu yang gundul dan juga botak, kamu gak boleh sekarang naik motor di jalanan Jakarta. Kenapa?
1: Nah, ban!
0: Oh itu dia.
1: Berarti makanya jadi Corbusier gak boleh tuh di jalanan.
2: Ban!
0: Jadi maksudnya, kepala. Betul, maksudnya ban. Jadi ban yang gundul atau ban yang botak istilahnya ya, itu gak boleh nih. Bahkan bisa kena genda, denda sampai 250 ribu rupiah.
1: Kena dendam ya kamu ya nanti kalau
0: denda,
1: ban kamu.
0: Denda, denda maksudnya denda. Tipo-tipo. Jadi penggunaan ban motor yang udah gundul bukan hanya membahayakan keselamatan aja, tapi juga dapat dikenakan sanksi hukum sekarang sahabat suara. Sesuai ada pasalnya loh. Ini pasal 278 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya jadi syaratnya setiap kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk menggunakan ban yang udah gundul ini bisa kena Rp250.000.
1: Per ban kalau nggak salah ya. Jadi kalau kendaraan bermotor roda 2 jadi Rp500.000. Kalau roda 4 jadi 1 juta gitu.
0: Serius kan Dul?
1: Ya.
0: Tapi iya sih kan nggak ya, kan mungkin gundulnya dua-duanya bisa juga sih ya.
2: Bisa juga ya. Enggak, karena kan orang itu beli ah mana duluan yang udah botak iya, udah ganti gitu. Biasa gitu.
0: Tapi feeling gua maupun ada salah satu doang yang gundul tetap kena 250.000 feeling gua sih. Iya kan?
2: Seluruhan ya.
0: Apalagi kena dua, ya benar juga bisa kata Ibu. Kalau dua ya bisa jadi 250.000.
2: Iya sih.
0: Bisa jadi tuh.
1: Enggak, tadi aku sih Asbun aja tapi kalau emang
0: enggak tahu juga. Tapi masuk akal. Iya. Tapi masuk akal
2: karena,
0: sih.
2: Karena membahayakan juga enggak sih?
0: Karena benar dulu karena ban itu depan sama belakang kadang-kadang yang lebih gundul duluan itu depan ya.
2: Tergantung putaran. Misalkan penggerak depan ya.
0: Iya, jadi
2: duluan.
0: Tidak menutup kemungkinan ada yang botak atau gundul duluan kan?
2: Betul.
1: Nah, kalau dia enggak bergerak sama sekali dia bisa gundul enggak?
2: Enggak sih, karena enggak ada gesekan. Gesekan bannya ke aspal.
1: Apa-apa yang tergesek itu gundul?
2: Pasti gundul.
0: Oh. Enggak sih, ada yang enggak gundul ya. Gesekan enggak gundul ada enggak?
2: Coba lu, ada enggak sih lu?
3: Enggak tahu sih gue.
1: Tadi gue sayup-sayup sih denger lu jawab enggak sih gitu. Kan harusnya ada penjelasannya.
0: Jadi sahabat suara jangan tunggu sampai terjadi kecelakaan atau terkena razia ya, amit-amit ya. Rutin yuk cek kondisi ban dan segera ganti jika alurnya sudah menipis atau melewati batas kehausan. Tapi please ya, ini bukan cuman motor kan?
2: Semua.
0: Kendaraan roda 4 juga bisa kan?
2: Truk juga terutama.
1: Kalau pesawat itu pakai ban enggak?
2: Pakai.
1: Berarti juga enggak boleh gundul.
2: Enggak boleh.
3: Ya. Pesawat lain.
0: Ya sebenarnya enggak boleh juga sih karena kan gundul kan bisa bahaya, Pak.
1: Kalau kereta api?
0: Nah, itu. Kalau itu emang udah pelontos abadi tuh dia.
2: Pelontos abadi dan enggak bisa dipompa, Bun.
1: Oh, enggak bisa dipompa.
2: Gak bisa dipompa tuh.
1: Oh, gitu.
2: Jadi aja apa ya kita motor mobil pakai
0: kereta.
2: Ban kereta.
0: Gimana? Karena ban yang masih layak bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Tuh. Ya kan, bahaya buat kita sebagai pemakainya, bahkan bisa berbahaya juga buat orang lain yang sebenarnya mungkin gak salah apa-apa.
1: Makanya, kalau yang gundul-gundul itu kan berarti berbahaya. Hmm. Persis kayak yang di TikTok tuh dibilang, kalau hutan yang digundul tuh gimana tuh?
0: Aduh, denda gak tuh Pak? Tolonglah Pak.
4: Yang baru di Iswara.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Seru, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina yang sebentar lagi harus pamit. Tapi sebelum pamit, kita akan ngasih tahu juga nih informasi-informasi penting buat kamu weekend kali ini. Di mana aja, Nul?
1: Ada pameran dan seni ya, sahabat Suara. Ini ada Jakarta Provoke 2026.
0: Yes.
1: Ini pameran seni instalasi luar ruangan. Ada 25 seniman yang ikutan dan juga kurator di Taman Menteng Jakarta Pusat, ya kan?
0: Gua banget nih.
1: Tanggal 17 sampai 26 Juli 2026 dan ini masuknya gratis ya tiketnya ya.
0: Berarti minggu ini terakhir ya, tanggal 26 ya.
1: Iya, betul.
0: Gratis.
1: Lagi festival dan hiburan itu ada Step Up Fest 2026.
0: Apa tuh?
1: Jadi di sini ada perpaduan antara pameran pengembangan karir, musik dan juga ajang pencarian bakat di Kemayoran.
0: Nah, berarti kita bisa bawa Uta Utik sini, Nul.
1: Bisa.
0: Cari tempat les
1: ini
0: baru.
1: Di weekend 25 sampai 26 Juli
0: besok
1: 2026, ya kan? Terus juga kalau yang suka olahraga ada Jakarta Color Run Festival 2026.
0: Nah,
1: ini Color Run Festival itu kayak sering diadain ya kayaknya.
0: Emang
1: ya,
0: acaranya emang dia rutin dulu.
1: Iya, ini temanya yang kali ini itu Run to the Color Vibes dengan selebrasi Massive Color Blast.
0: Bui.
1: Itu hari Minggu tanggal 26 Juli 2026.
0: Jadi Jakarta Color Fun ini tuh yang lari udah gitu ntar ada disemprot-semprot itu gak sih? Disiram warna.
2: Di endingnya pas lagi finish mereka tuh dikasih bubuk satu-satu gitu loh, biasa warna-warni.
0: Udah dilemparin?
2: Terus lempar bareng-bareng.
0: Terus gitu. Ya jadi warna-warni kan, makanya that's why namanya Jakarta Color Run.
2: Motor-motor itu juga aja.
1: Dan juga ada konser gratis tuh, Reality Club dan Friday Nora Ebang.
0: Iya, Nora Ebang.
1: Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di Blok M Hub,
0: yes,
1: Jakarta Selatan. Banyak event-eventnya ya.
0: Gratis ya. Jadi konser tuh berarti berhubungan sama musik dong.
2: Yes,
1: ya.
0: Betul. Silakanlah kalau mau cari tahu siapa aja pengisi acaranya, sekali lagi tinggal ketik aja Reality Club and Friday Norae Bang. Ini digelarnya hari Sabtu besok tanggal 25 Juli aja. Hari Minggunya enggak ada ya. Benar-benar cuma sehari, tanggal 25 Juli hari Sabtu besok.
2: Yes, di Blok M Hub. Tinggalan.
0: Oke. Okay. Waktunya untuk pamit sama Suara. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 pagi tadi.
1: Thank you.
0: Terima kasih yang udah ngobrol juga di TikTok, sahabat Suara. Mohon maaf ya kalau Kinos Gina, Om Indra sama Buluknya ada salah-salah kata. Dan have a nice weekend. Kita ketemu lagi hari Senin besok. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,1

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Malang.

0: siang nanti dan kita mulai pagi kita seperti biasa dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska. Sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, hanya di Suara, Suara Warga Indonesia. Abis ini sahabat suara, kan ada lagu dari... Shilon 7 dan Sederhana, lagu yang cukup sering di request di TikTok ya. Dan aku yakin emang lagu-lagu Shilon 7 tuh menemani di generasi manapun, lagu apapun, makanya masih eksis dan masih sering di request sampai sekarang. Makanya nanti abis ini akan aku puterin buat kamu ya sahabat suara. Tiap hari ku akan ada juga lagu dari It Gitaf dengan Berakhir di Aku. Lagu ini akan menjadi salah satu soundtrack juga nanti di Home Sweet Loan Musical. Jadi buat kamu yang penasaran mau dengerin lagu ini versi musicalnya, boleh tuh coba dicek. Cek kayaknya udah mulai di-spill tuh ya, kapan Home Sweet Loan Musical ada. Karena seru banget sih sahabat suara pasti. But ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So tetap pantengin terus Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: tanpa jeda iklan hari ini, sahabat suara. Ini dia Cintailah Aku Sepenuh Hati dari Ari Lasso. Siapa gak? Ada emang ya orang yang gak mau dicintai sepenuh hati. Pastikan gak ada, sahabat suara. Tapi kalau misalkan kita minta dicintai sepenuh hati, tapi dia juga punya pilihan lain, alias sahabat kita sendiri. Kayak lagu yang ini nih.
1: Jangan.
0: Lagu dari Yura Yunita dan juga Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia. Kayak kemarin aku lagi live.

sih Nono ya. Ketika melihat mantanku yang mana tiap ada masalah, tiap lagi seneng, aku ceritanya ke sahabat aku, kok habis sama aku, dia sama sahabat aku. Gak mau. Makanya lagu ini tuh menceritakan soal cinta dan rahasia. Dan gak cuma lagu

Tupang, aku sih masih nyari ya. Ini rasa Kalifornianya dilihat dari sisi mana sih? Buat kamu yang kerja di TBC Matupang juga, kalau misalkan udah nemu, oh ini yang dimaksud Farel Hilal ya. Matupang rasa Kalifornia tuh kayak gini, boleh banget deh abis ini langsung WhatsApp aku ya. Tapi sebelum dua lagu tersebut yang akan aku puterin buat kamu, akan ada lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: siaran yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja karena abis ini kalau kamu mau request lagu boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana dan kenapa. Ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request? Please cerita ya, aku pengen tahu banget nih. Aku tunggu karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan.

0: Popo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Tahar di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, Tenan Bazaar, coba deh cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, KosRX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini. Dan kamu bisa menjelajahi berbagai macam kopi di tenan kopi favorit kamu. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan secara langsung kompetisi kopi terbesar di Indonesia. Acara

16 juta rupiah. Dan satu lagi, kalau kamu aktivasi Bale di ICX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50 ribu rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandratiket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang dan rasakan pengalaman ngopi terbaik bersama Bale by BTN. Info lengkap, kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengecam keributan yang terjadi usai final Piala Dunia 2006 melawan Argentina dan menegaskan insiden tersebut tidak dapat diterima. De la Fuente mengharapkan kejadian serupa tidak terulang karena mencoreng semangat sportivitas serta merusak citra sepak bola setelah laga puncak berakhir.
0: Suara Fakta.
2: Jepang dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut hingga pemerintah mengeluarkan peringatan pada warga di 41 dari 47 prefektur. Kondisi ini memicu ratusan kasus sengatan panas, mendorong warga menghindari aktivitas luar ruangan serta memperkenalkan istilah baru, kokushobi, untuk hari dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

104.4 FMI, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Siapa dari kamu sahabat suara yang sekarang gabut dikit, main handphone? Bosen dikit, main handphone. Padahal sebenarnya juga gak ada yang ngechat. Ada gak dari kamu yang kayak gitu? Dan ternyata, kalau kata penelitian dari University College London, kebiasaan ngecek handphone terus-terusan tanpa ada tujuan yang jelas tuh bisa jadi cerminan dari kondisi mental.

health kita ya. Ini kalau mereka ya, mereka itu nyebutnya micro checking behavior, dan kebiasaan kayak gitu katanya kita cenderung lebih stres dan capek secara mental sebenarnya. Kayak misalnya nih ya, waktu itu aku, ini aku cerita udah lama banget, waktu itu lagi interview kerja. Gak tau kenapa per 5 menit sekali itu buka handphone. Dan itu ternyata cara otak kita buat cari pelarian dari kecemasan yang lagi kita hadapin gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa sering banget ngecek handphone padahal gak tahu mau buka apa, maybe it's your brain screaming kayak, duh gue butuh break nih. Coba istirahat sebentar aja karena itu bagian dari distraksi kamu.

0: Kadang tuh ya, makin gede gini kalau weekend pengennya di rumah aja gak sih? Walaupun emang kadang tuh kita ngerasa kesepian, cuma ya gimana dong? Mau bersosialisasi juga kadang udah gak ada tenaga, sahabat suara. Ada yang sama juga gak? Kayak gitu ya. Dan ternyata ada studi yang bilang kalau orang yang kesepian itu mereka cenderung lebih ngerasain sakit fisik dibanding ngerasain sedih kayak kosong atau kesepian. Dan sakit fisiknya tuh cenderung sakit punggung atau sakit kepala. Walaupun kalau misalkan kamu ngerasa, eh ini kenapa nih harus ke dokter, pas diperiksa ke medis juga gak ada alasan yang jelas. Jadi pas pikiran kita lagi penuh banget nih sama yang namanya rasa sepi, sebenarnya badan kita tuh akhirnya ngerespon sama sensasi sakit yang beneran gitu, yang real. Jadi intinya jangan nganggap remeh rasa sepi kamu kalau misalkan weekend, walaupun kamu rasanya males banget kemana-mana, cuma sebisa mungkin call temen kek atau telepon orang tua kalau kamu lagi ngerantau. Pokoknya jangan anggap remeh perasaan kesepian ya, karena dampaknya tuh ada banget dibanding lebih dari apa yang kita kira, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: Aisyah. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kalau kamu masih mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network. Sekalian, di satu jam terakhir nanti, aku tuh gak akan siaran sendiri, tapi aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Medan yang baru saja mengeluarkan album judulnya Sarapan Hari Minggu. Kalau kamu penasaran siapa yang akan nongkrong bareng sama aku nanti, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita biar bisa tahu gimana sih kondisi atau suasana di studio gitu. Langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Warsa Trio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansa Trio Kuningan.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kadang weekend tuh bingung ya. Pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Nomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis ya sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event Rundown Tenan Bazaar, coba deh cek Instagram at momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh AJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
4: baru,
3: ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi jangan sampai waktu itu terlewatkan. Raya

rumah, Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party. Sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bibi. Ada juga Zona Cheerful Creativity Club. Zona ini untuk anak

0: Nostalgia 2026. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting brillos, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya. Kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinoskina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, seperti yang udah aku spill ya tadi, kalau di satu jam terakhir ini kita nongkrongnya gak akan sendirian, tapi aku lagi ngobrol bareng sama salah satu musisi asal Medan yang ini lagunya sering banget kamu request, sahabat suara. Teruntuk Mia. Dan hari ini musisinya hadir karena ada album. Ini judulnya juga lucu banget, Sarapan di Hari Minggu. Sudah ada di studio barengan sama aku, Mas Noh. Hello.
1: Halo, sahabat suara.
0: Sering banget Mas Agoy ya di request. Teruntuk Mia, Kak, mau request teruntuk Mia.
1: Alhamdulillah.
0: Dan Mas Noh baru saja udah ada kan, udah launching ya?
1: Udah,
0: albumnya
1: udah Juli kemarin.
0: Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya, Kak.
0: Ini menarik banget, kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu, Mas?
1: Kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu? Karena Sarapan di Hari Minggu itu apa ya? Momen yang sangat menenangkan dan menyenangkan untuk aku sama istri aku, Kak.
0: Kenapa enggak hari Sabtu? Weekend
1: karena
0: juga dong.
1: Karena kita masih piket. Kayak istriku masih piket di sekolahnya. Jadi kayak memang Sabtu di Hari Minggu itulah yang bisa kayak membangun agak siang, memilih-pilih sarapan masih bisa, memasak pun bisa, mau beli pun aman aja. Kalau di hari-hari biasa kayaknya agak-agak repot gitu. Karena sarapan di mobil, suap-suapan ya kan. Memang romantis, cuma
0: sarapan di mobil berarti bisa tuh judulnya.
1: Mau romantis tapi repot ya kan.
0: Iya benar sih. Biasa. Sarapan apa, Mas? Waktu lagi sarapan apa sampai akhirnya masuk kayak judul albumnya Sarapan di Hari Minggu nih.
1: Kalau kita emang kalau misalnya di weekend tuh di hari Minggu sukanya makan mie ayam memang. Kebetulan dekat rumah ada jual mie ayam yang enak. Jadi kita makan berdua mie ayam itu, ya kita nikmatilah pagi-pagi itu sama-sama.
0: Menceritakan soal apa sih, Mas? Lagu-lagu di Sarapan Hari Minggu ini.
1: Cerita lagu-lagu di albumnya. Lagu-lagu ini sebenarnya menceritakan banyak pengalaman-pengalaman hidup Noh. Tapi dengan lebih emosi yang lebih variatif gitu. Jadi ada yang lebih emosi nyesel, ada emosi yang senang, ada emosi yang semangat, ada emosi yang kayak cinta-cintaan juga gitu.
0: Oke, dan ini berarti menjadi album kedua dari Mas Noh sendiri.
1: Iya, benar Kak Cia.
0: Apa yang membedakan antara album pertama dan juga album kedua ini?
1: Mungkin yang lebih membedakan secara ini ya, secara emosinya, di album kedua ini lebih variatif. Kalau mungkin di album pertama itu lebih flat mungkin moodnya, kalau di album kedua itu lebih variatif.
0: Sevariatif apa sih, Mas, yang ada di, yang membedakan sampai kayak ini beneran lebih variatif nih di album kedua ini?
1: Ya mungkin dari jenis apa ya, dari ketukan-ketukannya, dari irama-iramanya, itu berbeda dari satu lagu dan satu dan lagu yang lainnya.
0: Oke. Dan di sini juga yang menarik, aku sempat baca press release ya, dan intronya itu tentang niat baik. Mas Noh juga bilang segala hal besar harus dimulai dari niat baik. Dan seluruh lagu-lagu yang Mas Noh buat itu kan ditulis dari pengalaman personal ya. Boleh diceritain gak kenapa memilih niat baik itu sebagai intro di album ini?
1: Karena sebenarnya kan bergerak dari selepas teruntuk Mia itu viral, ada perasaan kayak gimana ya, untuk apakah memang harus membuat sesuatu yang seperti teruntuk Mia juga ya biar lebih viral lagi atau gimana-gimana. Tapi setelah semakin kemari kayaknya pengen ikhlas aja. Jadi pengen yang penting niatnya baik lah, berkarya aja sebaik mungkin gitu sih. Jadi makanya niat baik dijadikan intro di album ini.
0: Dan bukan cuma niat baik yang kayak aduh sedih banget ya, judul intronya tuh niat baik. Emang semuanya tuh butuh niat baik kan. Kalau kita gak cuma membuat karya aja, pekerjaan apapun, sahabat suara yang lagi kamu lakuin sekarang, selama ada niat baiknya mah jalannya mah akan ada aja. Dan ini terbilang cukup variatif, aku setuju. Karena bahkan ada lagu yang judul itu Bahkan Jika.
1: Iya, Bahkan Jika.
0: Dan ada kalimat, nyesel gak sih nikah sama aku.
1: Iya benar.
0: Itu beneran ada cerita.
1: Bener, jadi kan lagu ini terinspirasi karena aku sama istriku kan sebenarnya gak pacaran ya Kak. Jadi cuman ketemu bentar langsung kojak nikah. Jadi ada mungkin momen-momen kita sebelum tidur tuh ngobrol kayak, nyesel gak sih nikah sama aku gitu. Atau aku nyesel gak sih, atau kayak aku nyesel gak sih nikah sama dia kayak gitu. Karena mungkin apa yang dilihat sebelum menikah mungkin gak sebaik yang setelah menikah gitu. Ternyata setelah kami membahas bersama, kami gak menyesal menikah satu sama lain gitu. Justru kayak, bahkan kalau aku mati terus hidup lagi pun kayaknya aku bakal milih dia jadi pasangan aku.
0: Oke, dan emang iya sih, kan orang banyak yang kalau, apa sih bedanya pas lo masih pacaran sama pas lo udah nikah, kan emang perbedaannya ada aja. Mau pacaran udah selama apapun, kalau udah nikah kan pasti ada aja.
1: Dan apalagi gak pacaran ya.
0: Betul, itu betul. Dan apa yang disampaikan di lagu Bahkan Jika itu, Mas Nuh?
1: Yang ingin disampaikan itu adalah rasa sayangku sama si Mia ini sih. Kalau aku tuh memang gak nyesel nikahin dia. Walaupun kadang-kadang dia ngerasa kayak mungkin dia ngambil kebebasan aku, mungkin ya dia ngambil kebebasan aku, karena sebelum menikah kan aku lumayan agak bebas. Setelah menikah mungkin punya rutinitas-rutinitas tertentu yang membuat aku lebih gak bebas lah. Tapi ternyata aku gak menyesal sama sekali. Aku senang menjalankan kehidupan seperti itu. Dan mungkin aku melihat Mia pun seperti itu gitu. Mia pun gak menyesal menikah sama aku.
0: Lucu banget semua kami ya dirayakan ya. Banyak banget lagu tentang kami ya nih berarti ya, Mas. Iya,
1: hampir rata-rata lah kayaknya.
0: Iya. Maka bahkan di ini ada berapa track berarti di album Sarapan di Hari Minggu ini?
1: Ada 9 track.
0: Semuanya untuk kami.
1: Ada satu yang untuk orang tua sih.
0: Oke, itu lagu yang judulnya
1: Cinta Tanpa Tapi.
0: Oke, itu maksud dari lagunya apa tuh, Mas Nuh?
1: Lagu Cinta Tanpa Tapi itu bercerita tentang rasa apa ya? Rasa marah, rasa sesal karena enggak bisa ngebagiin orang tua waktu masih ada mungkin. Karena mungkin waktu orang tua masih ada aku merasa belum semapan lah, belum mapan untuk bisa membahagiain gitu. Dan aku merasa kurang puas aja, kurang optimal untuk berbakti sama orang tua. Jadi kayak nyesel lah gitu.
0: Berarti ini tentang kehilangan ya. Tapi setelah lagu ini rilis, ada gak perubahan cara dari Mas Nuh ini memaknai kehilangan itu sendiri?
1: Memaknai kehilangan sekarang udah lebih apa sih? Semua itu kan sudah ditakdirkan ya, sudah ditakdirkan. Jadi kayak lebih ikhlas aja, karena pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Ya ternyata memang nyata kehilangan-kehilangan itu ada yang menggantikan. Jadi ada fase hidup yang kehilangan, setelah itu ketemu orang lagi, jadi balik lagi fase hidup yang naik lagi gitu.
0: Oke, tapi aku penasaran sih, banyak musisi juga yang menulis lagu-lagunya sendiri. Itu mereka cerita di lagunya, karena mungkin beberapa dari mereka tuh susah gitu, kalau kurang bisa cerita ke orang lain. Nah, Mas Nuh tipe yang mana nih?
1: Sama sih, karena sebenarnya aku memang susah cerita sama orang lain, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal tuh, awalnya aku ngeblok awalnya, ngeblok nulis-nulis di blog. Pada akhirnya karena pengen seperti orang pada umumnya lah, anak-anak zaman itu kan ngeband-ngeband, mulai-mulai nulis lagu. Jadi kayak memang menceritakannya harusnya mengekspresikan apa yang aku rasakan tuh kayaknya dari lagu enak juga nih gitu. Mulailah nulis-nulis lagu di tahun 2013.
0: Dan album pertama itu di tahun?
1: Album pertama itu di tahun 2023.
0: 23, 10 tahun tuh proses ngebanking lagu ya, segala macem. Akhirnya berarti emang full semuanya tuh Mas Nuh yang tulis sendiri kan lagu-lagunya?
1: Ada beberapa kolaborator lah.
0: Dan sahabat suara abis ini kita akan masih ngobrol barengan sama Nuh soal Sarapan di Hari Minggu. Dan sahabat suara, kalau kamu mau punya cerita juga soal Sarapan di Hari Minggu kamu, atau mau tanya-tanya ke Mas Nuh, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan juga barengan sama Nuh.
1: Ya.
0: Hello, dan kita masih akan seputar ngobrolin sarapan di hari Minggu.
1: Ya, siap.
0: Tadi sempat dibilang juga kalau misalkan semua karya yang Mas Nuh tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi, personal life, yeah, gitu ya. Tapi seberapa nyaman sih sebenarnya Mas Nuh nih, ini kan ibaratnya ngebuka ruang privat ya ke publik, karena semua cerita diceritain lagi ke orang lain. Seberapa nyaman Mas Nuh?
1: Ya nyaman aja sih, karena kan memang tujuannya pengen mengekspresikan apa yang dirasain. Tapi memang sebenarnya kan gak semua lagu itu dijelaskan secara eksplisit. Jadi biar aja orang-orang yang dengar tuh menginterpretasi apa, menginterpretasi sendirilah tentang lagu-lagu yang ada di album itu.
0: Oke, ada gak lagu yang udah jadi ini terus pas didengerin lagi sama Mas Nuh, kayak terlalu personal deh, gak jadi gue rilis deh?
1: Gak
0: ada gak yang kayak gitu?
1: Gak ada kayak gitu.
0: Tapi kalau lagi cerita berarti emang nulis? Atau sekarang karena ada lagu, ya udah nulis lagu, tapi ada yang tulisan-tulisan yang gak pengen dijadiin lagu tapi jadiin kayak blog yang kemarin, yang tadi Mas Nuh.
1: Oh sekarang lebih ke nulis lagu sih Kak. Jadi biasanya kalau lagi gitar-gitaran sama kawan gitu langsung kayak udah ada liriknya aja, dinyanyiin langsung gitu sama lirik-liriknya.
0: Oh oke.
1: Jadi kayak emang langsung dijadikan lagu aja.
0: Tapi cerita apa sih yang menurut Mas Nuh ini kayaknya menarik deh buat gue tulis jadi lagu sampai akhirnya diceritain ke semua orang?
1: Apa ya, kayaknya rasa itulah, rasa bersyukur ketika punya pasangan aja sih. Karena kan kayaknya banyak sekarang orang yang kayak punya pasangan tuh kurang rasa bersyukur gak sih?
0: Benar, makanya banyak lagu yang patah hati gitu.
1: Padahal ketika kita punya pasangan tuh bukan cuma kita yang berkorban untuk dia, tapi dia juga banyak yang berkorban untuk diri kita sebenarnya.
0: Oke.
1: Iya gak sih?
0: Iya benar. Apalagi kalau udah nikah ya.
1: Iya.
0: Makanya deep banget obrolan itu sebelum tidur. Sampai akhirnya ada tuh lagu.
1: Padahal udah mau tidur ya kan.
0: Iya benar, mikir barang. Betul. Kok jadinya mikir loh kita ini loh. Dan aku penasaran, ada gak momen sejauh mana itu Mas Nuh tetap mempertahankan identitas Medan dan juga budaya Melayu di musiknya Mas Nuh sendiri, bukan cuma di album ini ya, bahkan di seluruh karyanya.
1: Kalau untuk untuk menjaga identitas sebagai orang Medan, mungkin dari secara bahasa ya. Bahasanya mungkin karena mungkin aku juga nulisnya sejujur mungkin ya, pakai bahasa sehari-hari yang kita gunakan di Medan. Jadi kayak bahkan di lagu yang sama Bass Boy, featuring Bass Boy itu beberapa diksi itu pakai diksi-diksi Medan, terus pakai wilayah-wilayah di kota Medan gitu.
0: Diksi Medan tuh apa aja tuh Mas yang Mas pakai?
1: Oh, ada adekku, adekku, baru membahasakan cewek yang pengen dia pengen dia dekatin itu, kayak gitu sih Kak. Terus kalau untuk yang unsur Melayu-Melayunya, kita emang pengen pakai dari instrumen-instrumennya sih.
0: Oh maksud pakai instrumen apa aja? Di
1: ada akordeon, ada sound akordeon gitu.
0: Oh.
1: Sama dari apa ya, penarikan nadanya mungkin ya Bang Yu ya. Gendang-gendang Melayunya.
0: Oh gendang Melayu ada. Seru banget. Tapi kenapa Mas Nuh tetap mempertahankan kayak sisi, selain emang kejujuran tadi ya, kenapa mau tetap ada sisi Melayunya, mempertahankan pakai diksi-diksi Medannya?
1: Karena mungkin memang suka aja Kak. Jadi salah satu salah satu musisi yang suka aku dengar tuh kayak P. Ramli dari Malaysia kan.
0: Okay.
1: Udah Melayu kali, kurang Melayu apa itu ya kan. Terus yang aku dengar selama ini juga memang lagu-lagu yang simple-simple aja gitu. Dari orang-orang tua ngasih dengar lagu-lagu dari zaman dulu gitu.
0: Ih menarik banget. Ada enggak inspirasi orang tua dulu ngedengerin Mas Nuh pakai musik-musik apa?
1: Dulu kayak Dian Pramana Putra, kayak Utali Kumahua, Ermi Kulit.
0: Gitu-gitu sih Kak. Kebawa enggak musik-musik itu ke cara Mas Nuh sekarang buat musik?
1: Kebawa.
0: Yang mana yang paling kebawa?
1: Dian Pramana Putra kebawa banget.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kebawa banget medem.
0: Kebawa banget.
1: Kebawa banget. Kayak jadi kayak salah ngomong aku nih.
0: Gak apa-apa, keluarin sistem medannya di sini waktu kita gak apa-apa banget.
1: Kebawa kali lah Kak, misalnya kayak Dian Pramana Putra. Dari segi-segi penulisan liriknya, kayak Bing Slamet juga lebih deskriptif kan untuk nulis liriknya gitu-gitu.
0: Oke, dan tadi sempat disebutin juga kalau misalkan di album ini Mas Nuh kolaborasi sama banyak banget.
1: Iya.
0: Salah satunya ada Bass Boy tadi ya. seru gak sih proses kolaborasi? Karena banyak banget kan yang ikut berkolaborasi di album ini.
1: Kalau aslinya seru kali kak, beneran seru kali. Karena kita kadang-kadang nggak, ternyata bisa ya diisi seperti ini ya, kayak instrumen-instrumen ini ternyata bisa dibuat kayak gini. Mungkin yang jadi agak PR-nya itu karena jadi waktu agak makan lama.
0: Malah
1: tuh deadline-nya apa kak? Schedule-nya sebenarnya kan kita pengennya di bulan 5 tuh kelar semua.
0: Okay.
1: Cuma jadi ngaret dikit lah. Jadi di bulan 6 kita sebulan ngaretnya.
0: Emang proses kreatifnya seperti apa? Mungkin seru banget sampai banyak ide. Akhirnya pilih satu yang okay deh kita pakai ininya tuh susah. Proses kreatifnya tuh seperti apa?
1: Ya pertama cocokin jadwal ya kak. Cocokin jadwal sama lain pemain-pemainnya, player-playernya. Terus ketika jumpa nih ada masukan-masukan. Ini kayaknya dibuat kayak gini lebih bagus. Jadi kadang-kadang gak cukup satu kali pertemuan. Gitu. Jadi kayak misalnya satu kali pertemuan ini udah selesai kan. Tiba-tiba sampai di rumah kayaknya dibuat kayak gini lebih enak lagi. Datang lagi besok. Gitu-gitu sih kak. Sedangkan kan jadwalnya beda-beda orang. Betul. Beda-beda jadwal ya kan.
0: Betul. Gitu. Paling lama buat satu lagu di album ini makan waktu berapa lama Mas Noh?
1: Itu lagu yang kayaknya yang sama si Bas Boy.
0: Bas Boy.
1: Itu kayaknya sebulan.
0: Sebulan.
1: Ya, sebulan ya? Ya Bang ya? Kurang lebih ya?
2: Hampir 2 bulan.
1: Jadi bahkan waktu pengerjaan lagu yang ini kita bisa ngerjain lagu yang lain.
0: Kenapa? Karena jadwalnya Bas Boy padat banget kah? Atau karena apa yang bikin jadi sebulan?
1: Apa kemarin kendalanya? Mungkin karena ketika aku kirim materi ini ke Bas Boy ini, jadi agak ada waktu ininya untuk responnya. Terus dibilang cocok, Bas Boy ngirim materi. Setelah itu jadi agak lama lah di situ-situnya. Karena kan kita harus kirim-kiriman file.
0: Betul. Oh, udah ketemu belum akhirnya sama Bas Boy?
1: Selama di sini belum sih.
0: Oh, selama di sini belum. Berarti sebelumnya udah pernah ketemu dong tapi.
1: Udah pernah ketemu.
0: Kenapa Mas Noh pilih Bas Boy untuk diajak kolaborasi di album ini?
1: Karena menurutku ya kak, Bas Boy itu nge-rapnya kayak nyanyi, indah dia rapnya. Jadi cocok ini. Terus pun penggunaan bahasanya aku suka. Jadi emang dia orangnya ini yang cocok jadi sama aku ini.
0: Proses approach Bas Boy-nya itu lama nggak?
1: Awalnya kan tahun lalu sebenarnya kak. Tahun lalu tuh waktu kita promo kemari, DM sama Bas Boy, memang udah ada janjian lah. Kayaknya main ke apartemenku lah. Mantau jadi suruh demo. Rupanya waktu itu karena ada satu kendala lah, Mas Boy sakit kok nggak salah, atau kecapean gitu, kita nggak jadi. Nah, di akhir tahun lalu lah kita mulai lagi approach, ternyata dapat materi, kita kirim-kiriman dah.
0: Jadilah barang itu. Barang itu jadi ya Mas ya. Oke, dan bukan cuma Bas Boy tapi di project ini juga bekerja sama barengan sama BioSW. Ini hampir di semua lagu ya?
1: Iya, dia produserku kak.
0: Produser Mas Noh.
1: Ini orangnya?
0: Oh ini masnya. Kenapa bekerja sama BioSW, Mas BioSW?
1: Jadi karena apa ya kak? Bio, si Bio inilah orang yang apa ya, bisa mentranslate apa yang aku pengen dengan jelas.
0: Cuma Mas Bio aja.
1: Karena beberapa kan sebelum ini kan pernah juga rekaman kan dari dulu, dari tahun 2013 tuh pernah rekaman juga, kayaknya selalu dapat hasilnya tuh kayak kurang puas gitu. Tapi ketika aku ngasih materi ke Bio nih kan, ngobrol-ngobrol dikit, adalah selang sebulan lah mungkin, sebulan vakum, ternyata hasilnya bagus.
0: Oke, baru kerja sama Mas Bio tuh di album ini aja atau di album pertama juga kerja sama? Dari album pertama. Apakah karena Mas Bio membentuk ada popnya, ada jazz Melayu, apa emang Mas Noh juga gue pengennya kayak gini nih?
1: Mungkin Bio itu lebih bijaksana kalau menurut aku ya kak, dari segi produksian. Jadi kadang-kadang apa yang ku pengen dituruti, tapi kalau menurut dia kayaknya gak usah buat kayak gini, dibatasinya ide-ideku gitu.
0: Pinter ya Mas Bio, pinter loh katanya loh.
1: Tapi pindah dia ke Jakarta.
0: Ya kok gitu. Jadi meninggalkan Mas Noh di Medan. Iya. Jadi kalau produksian waktunya lebih lama tuh Mas.
1: Lebih lama lah nih, satu album mungkin setahun.
0: Iya loh.
1: Kirim-kiriman terus.
0: Parah ya. Dan Sobat Suara abis ini kita masih akan ngobrol sama Mas Noh terkait album Sarapan di Hari Minggu. Jadi kalau mau ikutan nanya-nanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih nongkrong bareng juga, bareng sama Nuh. Dan baru saja mengeluarkan album Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya benar.
0: Oke, gak apa-apa mas, batuk dulu. Oke, ini karena judul albumnya itu Sarapan di Hari Minggu, artwork albumnya itu tadi yang udah sempat disebutin sama Mas juga, mie ayam
1: dan nasi goreng.
0: Dan nasi goreng pakai apa namanya itu, cat air ya?
1: Iya.
0: Itu kenapa tuh mas? Oke, gak apa-apa.
1: Sebenarnya untuk membuat artwork kita gak ada request khusus. Jadi ada salah satu ilustrator yang aku suka, teman-teman juga. Jadi memang waktu itu namanya Firda.
0: Oke.
1: Firda, aku pengen buat artwork lah. Untuk apa mas? Untuk album laguku. Gimana konsepnya? Gak ada briefing khusus. Tapi lagunya ini buat aja sesuai apa interpretasimu. Itu aja sih kak.
0: Oke. Jadi udah aman mas?
1: Aman.
0: Ada minum gak mungkin?
1: Udah aman.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya keluarnya tuh mie ayam?
1: Karena itu ada bagian dari lirik kak.
0: Ini
1: kan mie ayam nasi goreng, pilihlah sesukamu.
0: Oke. Tapi ini karena lucu banget artworknya tuh makanan. Emang sarapan favoritnya selain mie ayam sama nasi goreng ini? Ini sekalian kita ngomong-ngomong, mumpung Mas Nu ini orang Medan ya, jadi aku penasaran sarapan di Medan tuh yang enak apa mas?
1: Nasi gurih Medan, udah pernah rasa kak?
0: Nasi gurih? Itu kayak gimana
1: nasi
0: tuh?
1: Nasi gurih itu apa ya?
2: Nasi uduk.
0: Oh nasi uduk.
1: Ini namanya nasi gurih.
0: Oh nasi gurih.
1: Nasi lemak gitu
0: lah. Nasi lemak.
1: Baru mie balap.
0: Mie balap tuh kayak gimana tuh?
1: Mie balap tuh bihun, mie tiaw gitu kan. Jadi dibuat cepet gitu. Jadi untuk pagi-pagi jadi kayak namanya mie balap.
0: Berat ya sarapan orang Medan ya. Mie balap.
1: Lontong Medan,
0: bener. Tapi emang Mas Nu sama Kamia sukanya mie ayam dan nasi goreng.
1: Ya, karena deket rumah juga.
0: Deket rumah.
1: Enak.
0: Pagi-pagi ada yang jual nasi goreng.
1: Kalau nasi goreng itu untuk yang masaknya gitu.
0: Oh.
1: Aku suka nasi goreng buatan Mia.
0: Oh oke, okay. Ih kami open PO kali mas.
1: Yes, boleh. Sampai ke Jakarta.
0: Sampai ke Jakarta.
1: Basi.
0: Oke, tapi puas gak pas artwork yang keluar tuh ku makanan?
1: Puas sekali. Jadi Fir, ini enak kali. Ini bagus sekali loh Fir. Gitu. Walaupun gak di briefing, hasilnya sesuai dengan apa yang kuharapkan gitu.
0: Oke. Dan dari ini berarti di album ini ada 9 lagu. Di 9 lagu ini lagu mana yang paling merepresentasikan perjalanan Kak Nuh sendiri?
1: Yang mana ya? Merepresentasikan perjalanan hidup. Mungkin lagu Teruntuk Mia sih.
0: Teruntuk Mia.
1: Iya.
0: Oh kan masuk juga di, iya, album, masuk di album ini ya. Oke, karena Teruntuk Mia udah pasti. Satu lagu lagi.
1: Satu lagu lagi Cinta Tapa Tapi.
0: Oh cinta itu yang buat orang tua ya?
1: Iya untuk orang tua.
0: Oke.
1: Karena jadi titik balik kehidupanku juga.
0: Dan pernah gak sih Mas Nu itu membuat lagu berdasarkan curhatan orang lain, bukan dari pengalaman Mas Nu?
1: Pernah, tapi itu di album pertama.
0: Oh di album pertama. Itu ceritanya tentang apa tuh mas?
1: Jadi dia tuh nyesel gak sempat kenalan sama orang di tempat kopi gitu. Ada cewek duduk sendiri lagi muram. Dia mau kenalan tapi gak berani. Akhirnya ada orang lain yang ngajak kenalan duluan gitu.
0: Bukan mas ini kan? Bukan mas Bio ya? Ini bukan cerita mas Bio ya? Bukan dari cerita timnya Mas Nuh nih yang ada di studio?
1: Bukan. Jadi kebetulan yang ngajak cewek itu kenalan jadinya aku gitu.
0: Ternyata itu kami ya, cewek itu ternyata kami ya. Oke. Dan biasanya apa sih kalau misalkan Mas Nuh nih ada gak kebiasaan unik yang sering dilakuin sama Mas Nuh sebelum manggung atau sebelum rekaman?
1: Ngerokok sih kak.
0: Ngerokok. Selalu
1: ngerokok
0: tuh.
1: Iya.
0: Selalu ngerokok.
1: Wajib ngerokok.
0: Makan mie ayam gitu bu?
1: Enggak makan mie ayam. Justru malah kalau manggung tuh gak berani makan. Misalnya manggung sore ini, aku bisa gak makan dari pagi.
0: Hah?
1: Takut muntah.
0: Kan udah lama. Kan manggungnya masih sore mas.
1: segugup itu, takut muntah kak.
0: Berarti makannya selalu habis manggung.
1: Selalu habis manggung.
0: Kalau manggungnya malam,
1: kadang mau gitu juga malam baru makan.
0: Wow, oke itu unik gitu.
1: Aku gugupan kak.
0: Oke oke.
1: Ini kan itu aku gugup loh nih kak sebenarnya.
0: Ini tapi udah makan dong mas.
1: Udah.
0: Oh, udah aja. Oke oke oke. Karena nggak nyanyi mungkin ya. Oke. Dan oke. Ini jawab jujur. Kalau bisa disuruh menghapus satu lagu yang pernah Mas Nuh rilis, ada nggak yang kepikiran?
1: Di album kedua.
0: Bebas deh, album mana aja?
1: Yang mau dihapus ya? Gak ada lagi.
0: Kalau di album kedua ada?
1: Gak ada juga.
0: Gak ada juga. Berarti emang semuanya nggak ada yang mau dihapus.
1: Jadi ya? Aku nganggap semua lagu itu kayak anak sih kak, kayak plus minus pasti ada kan namanya anak kan. Jadi tapi aku tetap pengen mereka berkembang dengan sendirinya lah, menemukan jalurnya masing-masing aja.
0: Oke, ini terakhir. Jawab jujur lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau suatu hari nanti Mas Nuh gak jadi musisi, kira-kira profesi apa tuh yang mungkin dijalanin?
1: Jadi PNS lah kak. Pekerjaan aslinya emang PNS semua.
0: Oh gitu ya? Jadi balik lagi. Ini timnya pada ketawa semua. Fix ini produser musik misalkan.
1: Enggak bisa. Enggak pandai. Yang udah fix orang kantoran aja udah 9 to 5.
0: Jadi kalau gak jadi penyanyi jadi PNS.
1: Jadi PNS.
0: Sekarang masih gak jadi PNS?
1: Masih kak.
0: Oh masih, pantesan aku jadi PNS.
1: Makanya dikebutkan seminggu ya kan kak.
0: Oh ini cutinya seminggu.
1: Cutinya seminggu.
0: Oke. Senin balik lagi kerja.
1: Senin balik lagi kerja. Menjadi pegawai.
0: Tapi bagi waktunya masih bisa mas?
1: Ya tipes-tipes sedikit lah kak.
0: Kalau nulis lagu atau rekaman biasanya malam berarti?
1: Malam. Jadi emang kayak kemarin waktu produksi itu emang agak keteter kan. Jadi kayak pagi itu harus nganter istri dulu baru kerja, baru pulang jemput istri, makan dulu baru pulang ke rumah, baru pergi lagi workshop. Untuk pulang dini hari, baru besok paginya bangun lagi jam 4:30, begitu terus.
0: Padet ya jadwalnya Mas Nuh ya. Tapi kan kalau disuruh pilih, kalau boleh dua-duanya mah jalan bareng dong. Gak cuma salah satu aja.
1: Bener.
0: Tapi kalau gak jadi musisi, jadi PNS.
1: Iya.
0: Oke, sahabat suara abis ini. Iya, kenapa? Cocok dong jadi PNS Mas Nuh. Ada angkat jempol sahabat suara. Abis ini kita akan cari tahu Mas Nuh ini manggungnya di mana terdekat. Tapi kalau abis ini ya sahabat suara, kalau mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Mas Nur. Yeah. Oke. Ini terakhir ya, sebelum kita closing. Aku pengen ngebahas soal ini urutan lagu album ini kan kayak udah ada bab-bab dalam buku lah ya. Apa pesan besar yang mau disampaikan lewat urutan dari niat baik sampai ke seandainya kita?
1: Pesan yang pengen disampaikan bahwa dalam setiap kehidupan manusia itu pasti ada jatuh bangun. Mm-hmm. Jadi pada akhirnya kita harus menerima keadaan kita sebagaimana adanya.
0: Oke, okay. Dan kenapa seadanya kita tuh dipilih jadi lagu penutup, Mas?
1: Awalnya yang pengen jadi outro itu adalah instrumental. Cuman waktu itu pas lagi mati listrik, kita main gitaran di teras, dapat lirik yang agak lumayan oke. Jadi okay. Pesan yang pengen disampaikan di lagu ini adalah pamitan. Jadi kayak izinkan ku pulang, liriknya yang izinkan ku pulang ke pelukanmu gitu. Jadi tempat ternyaman, dan kita harus kembali ke tempat di mana kita bisa menjadi siapa diri kita sebenarnya.
0: Oke, pulang ke pelukan kami ya lagi dong ya pastinya ya.
1: Iya dong.
0: Dan Mas tuh juga bilang berharap album ini tuh menenangkan dan menyenangkan.
1: Iya.
0: Nah, buat sahabat suara semua nih, menurut Mas tuh sendiri lagu mana sih yang berhasil mewakili rasa itu sih, menenangkan dan menyenangkan itu?
1: Sarapan di hari Minggu.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa, Mas?
1: Karena tadi kayak memang momen-momen yang sangat menyenangkan dan menyenangkan bagi kami. Jadi lagu itu pun ditulis dengan rasa senang.
0: Rasa senang dan tenang juga, iya. Sarapan di hari Minggu enggak diburu-buruin apapun, enggak diburu-buru waktu gitu ya. Dan Mas Nur berharap apa yang Mas Nur rasakan nyampe lah ya perasaannya ke orang yang mendengarkan album Sarapan di Hari Minggu. Amin. Oke. Dan buat yang belum sempat mendengarkan, ini dari 9 lagu yang ada, kita tanya lagi, lagu mana yang paling Mas Nur rekomendasiin? Jadi kalau dari asal, lagu pertama yang harus didengerin dari album itu.
1: Lagu pertama ya.
0: Jangan teruntuk Mia, itu semua orang udah dengerin, Mas.
1: Yang harus didengar di album itu ya, lagu pertama ya. Sarapan di Hari Minggu sih, Kak. Tetap harus berurut dari nomor satunya sih.
0: Berarti urut tuh ya, harus dari apa tadi lagu pertama niat berarti baik. Niat baik sampai ke nanti seadanya kita. Ada nggak dalam waktu dekat ini music video atau manggung dari Mas Nur sendiri?
1: Mungkin kalau manggung di tanggal 29 tapi di Medan.
0: Oh, di Medan. Hmm.
1: Kalau untuk musik video kayaknya belum ada rencana, Kak.
0: Belum ada rencana
1: buat musik video.
0: Tapi kalau mau lihat update dari Mas Nur itu bisa dicek di social media. Apa mungkin?
1: Boleh dicek di Instagram _ Nur.
0: Oke.
1: Boleh di situ. Boleh di mana lagi ya? Di TikTok boleh juga.
0: TikToknya apa namanya?
1: Titik-titik coba-coba.
0: Nu titik-titik coba-coba.
1: Iya.
0: Kenapa namanya Nu titik-titik coba-coba? Masih coba-coba main TikTok ya?
1: Gak pandai, kayak memang bapak yang gak pandai media sosial sebenarnya.
0: Oke. Kalau Instagram _ Nu, kalau di TikTok
1: Nu titik coba-coba.
0: Oke. Terakhir Mas, boleh dong nyanyiin sedikit lagu apapun deh, lagu yang ada di Sarapan di Hari Minggu.
1: Kayaknya lagu Sarapan di Hari Minggu aja ya.
0: Boleh.

0: Jangan lupa sikat gigi dulu. Okay. Mungkin lebih lekat boleh tinggal di masuk di album.
1: Oke, okay. Terima kasih Mas Nu sudah main-main ke Isuara ya.
0: Aku makasih kali Kak. Boleh main kemari.
1: Balik lagi ya.
0: Pastilah Kak.
1: Bawa durian Medan.
0: Siap. Doain aja promosi.
1: Oke, siap dong. Terima kasih juga sahabat Suara yang sudah mendengarkan aku dan Mas Nu. Jangan lupa mendengarkan seluruh 9 lagu dari album Sarapan di Hari Minggu. Terima kasih dan ini dia Nu dan juga Bass Boy yang berjudul Yang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Malang.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dekat lagi.
1: Sih.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Hai,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Jawab kok begini udah.
1: Yo, salam mencet.
2: Di sana.
1: Oh, oh.

0: Halo sahabat suara, aku Angie dan aku yang akan membawakan suara fakta hari ini. Kota Surabaya dipastikan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari Stadion Gelora Bung Tomo sebagai venue utama, penyediaan lapangan latihan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan turnamen dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud

0: dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Halo sobat suara, buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam, pernah kepikiran gak buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Dari cyber security, software engineering, dan artificial intelligence. Catat tanggalnya ya dan tempatnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eston Square, Mayor, Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung bisa dapatkan promo potongan uang pangkal Rp1 juta dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR Code pendaftaran gratis. Info lengkap hubungi Husna 0851-8337-2030. Saya ulangi ya, Husna 0851-8337-2030. Yuk upgrade skill kamu di Universitas Esa Unggul.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pemerintah Kota Surabaya mulai melelang proyek pembangunan flyover Taman Pelangi yang ditargetkan rampung pada 2027. Proyek ini disiapkan sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan bundaran Taman Pelangi yang selama ini menjadi titik kemacetan, sekaligus meningkatkan konektivitas antar kawasan di Surabaya Selatan. Selama proses pembangunan berlangsung, Pemkot Surabaya juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur arus lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan lancar.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Sahabat Suara, sebuah insiden kecelakaan nyaris terjadi di perlintasan kereta api Simpang Mengkreng, Kabupaten Kediri pada Rabu 22 Juli dini hari. Sebuah truk hampir tertabrak KA Brantas karena palang pintu perlintasan yang tidak ditutup oleh petugas. Peristiwa yang sempat viral di media sosial itu diduga terjadi karena petugas perlintasan tertidur saat bertugas. Menindaklanjuti kejadian tersebut, PT KAI langsung melakukan pemeriksaan internal, juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, serta memastikan akan memberikan sanksi dan melakukan evaluasi terhadap petugas yang bersangkutan.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Hotman yang mengaku ingin lebih fokus menjalani proses pemulihan kesehatannya. Ia juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya murni didasari alasan kondisi fisik dan tidak berkaitan dengan perkara hukum yang sedang dihadapi kliennya.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Warga.

FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara. Buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam, pernah kepikiran nggak buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Dari cyber security, software engineering, dan artificial intelligence. Catat tanggalnya ya dan tempatnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eston Square, Mayor, Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung bisa dapatkan promo potongan uang pangkal 1 juta rupiah dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR Code pendaftaran gratis. Info lengkap hubungi Husna 0851-8337-2030. Saya ulangi ya, Husna 0851-8337-2030. Yuk upgrade skill kamu di Universitas Esa Unggul.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banjir rob yang masih kerap melanda kawasan Kalianak, Surabaya kembali menjadi perhatian. Menurut pakar, penanganan banjir rob perlu dilakukan melalui sejumlah solusi teknis yang terintegrasi seperti peningkatan kapasitas drainase, optimalisasi rumah pompa, pembangunan tanggul, hingga penyesuaian elevasi jalan di titik-titik yang rawan tergenang. Berbagai langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak genangan air laut yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat, arus lalu lintas, serta kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Wah, semoga solusi tersebut bisa segera direalisasikan ya sahabat suara. Kalau menurut kalian, langkah mana yang sebaiknya menjadi prioritas utama untuk mengatasi banjir rob di Kalianak?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Sahabat Suara, ada kisah inspiratif di balik keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Bek muda timnas Spanyol, Pau Cubarsí, menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian usai membawa negaranya meraih gelar juara dunia. Di balik pencapaian tersebut, Cubarsí ternyata tumbuh di sebuah desa kecil dan merupakan putra dari seorang tukang kayu. Berkat kerja keras, ketekunan, dan disiplin dalam mengasah kemampuannya sejak usia dini, pemain Barcelona itu berhasil mewujudkan mimpi tampil di panggung sepak bola dunia sekaligus mengukir sejarah bersama tim nasionalnya. Wah, Sahabat Suara, keren banget ya. Semoga kisah Pau Cubarsí bisa menjadi inspirasi Sahabat Suara untuk terus mengejar impian dan juga cita-cita. Dengarkan suara di bawah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wavy dipastikan akan melakukan comeback perdana setelah kepergian Winwin dari grup. Boy group tersebut akan merilis mini album terbaru bertajuk Vision Wings pada 10 Agustus 2026. Album ini akan berisi 7 lagu dengan lagu utama yang disajikan dalam versi Mandarin dan Inggris. Meski tanpa salah satu anggotanya, comeback ini tetap disambut antusias oleh para penggemar yang penasaran dengan konsep dan warna musik terbaru yang akan ditampilkan. Wah, siapa nih sahabat suara yang udah gak sabar banget pengen dengerin lagu barunya Wavy?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: Sahabat Suara. Member Blok BPO mengalami kecelakaan saat sedang menyeberang jalan di Pulau Jeju. Pihak agensi mengungkapkan bahwa insiden tersebut menyebabkan PO mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Beruntung, kondisinya dilaporkan stabil sehingga tidak mengalami cedera serius dan hanya memerlukan waktu untuk beristirahat serta menjalani pemulihan. Semoga PO segera pulih dan dapat kembali beraktivitas dengan sehat seperti sedia kala.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: mendengarkan musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Di seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi yang mengudara di program Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Selamat malam sahabat suara. Temani kamu yang lagi di mobil. Temani kamu yang dengerin Iswara dari rumah. Temani kamu yang dengerin Iswara dari angkutan umum OTW pulang.

teman-teman Iswara. Jadi kalau lo perhatiin di Instastory-nya Iswara, sahabat suara ya, kita tuh posting foto waktu masih kecilnya tim behind the show-nya Iswara. Kayak yang lo udah sering tahu lah, ada Bang Indra, ada Bang Buluk, ada Tika, ada siapa lagi tuh? Ada banyak banget, ada Sita, ada Dini, ada Galzi. Nah, tugas lo adalah menebak apakah foto tersebut benar orangnya. Benar sesuai tebakan lo. Nanti ya gue umumin ya sahabat suara. Tapi seperti biasa di awal jam gue siaran, kasih tahu dong lo lagi ngapain, lagi sama siapa. Kemarin ada yang sharing ke gue, real gue abis ketemu sama cowok yang baru gue kenal dari online dating. Nah, kasih tahu progresnya apa aja deh lo update ya. Mungkin bisa traffic info, mungkin bisa mood info. Cara ngasih taunya di mana? Di 0816-114-1014. Sambil menunggu respon dari lo, sahabat suara, aku puterin beberapa lagu dulu ya. Abis Nina, akan ada Juicy Lucy, akan ada Shilon Seven juga, ada Nadif Basalamah, ada Niji, Bernadia, sampai Noah, sahabat suara. So stick around.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 104,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Hey hey hey hey hey hey, tadi aku udah sapa kamu ya sahabat suara. Di awal-awal aku ingetin, boleh dong update-update nih, posisi lagi di mana, lagi ngapain. Ardi hadir Ber, thank you loh. Ini ada juga dari Rina from Tebet. Aku lagi otw pulang dari kantor sayang. Wow, hati-hati ya sayang. Masih macet, untung ada Iswara. Asik. Radio, Iswara aja. Yeah. Kevin dari Bekasi. Lagi di Galaksi nih bang, nongkrong sama temen. Gue lagi nungguin pengumuman kuis karena gue ikutan. Menangin gue ya bang. Ntar dulu bos, sabar bos. Galaksi rame sih. Gue terakhir ke Galaksi udah lama banget. Gue gak tau kapan, cuma di sana ada Taichan, enak banget. Gue belum nyoba, tapi kayaknya enak dah. Ada Alia. Udah sampai rumah kak, lagi rebahan, lagi nungguin nasi anget. Karena emang jam-jam segini emang jam-jam lapar ya Alia ya. Nanti pap ya makanannya apa. Nanti aku sampai rumah sisain makanannya ya. Jam masa gitu Ril. Ini ntar ada pengumuman kuis dan dapat hadiah uang elektronik yang menang ya. Tapi kalau ngomongin soal hadiah sahabat suara, kadang tuh emang rezeki itu datang dari arah yang gak pernah kita sangka. Ah, itu dia. Ada yang ikut kuis iseng-iseng. Gue yakin lo juga pasti ikut kuisnya Iswara iseng-iseng. Tapi malah menang. Tapi nanti pemenangnya gue umumin ya. Ada juga yang datang ke acara cuma nemenin temen, ya kan. Pulangnya dapat door prize. Gue pernah tuh ada momen itu. Gue ikut acaranya kantornya temen gue. Terus gue dapat hadiah, jujur. Jadi memang temen gue ini ada jabatan lah di situ. Ini ada nih, ini asisten gue dibilang itu. Agak kurang ajar sih, gue merasa sakit hati di situ. Tapi gue dapet hadiah nggak apa-apa dah. Karena kan gue niatnya cuma nemenin dia doang. Dan malam ini gue pengen nanya ke lo sahabat suara, ada nggak sih hal paling yang lo nggak nyangka gitu ya, yang pernah lo dapet gratis? Hal unexpected yang pernah lo dapet gratis, misalnya apa barang? Atau makanan, atau tiket pesawat, atau mungkin pengalaman aja yang sampai sekarang mungkin masih lo inget gitu ya. Dan itu dapetnya gak pernah lo sangka-sangka gitu. Kayak gue cuma niatnya temenin temen gue doang di acara, kayak acara gathering kantornya dia gitulah. Dan kebetulan temen gue ini ada jabatan di sana. Kantornya gak gede, cuma dia bilangnya, ini nih ada asisten gue gitu. Ya kan, anak buahnya kan mau gak mau kan, iyain kan. Gue dapet tadi ya. Kasih tau ke gue ya. Ini gue baca-bacain dulu deh sahabat suara. Ada 0812 sekian-sekian-sekian yang lagi di busway pulang ajar dari Amboja Bambu Apus menuju Taman Anggrek. Macet gak di jalan? Jadi ya. Sekarang Ilham juga lagi OTW balik menikmati malam-malam weekend di Jalan Sudirman Palembang. Apakah Sudirman Palembang seperti Sudirman Jakarta yang macet jam segini? Nah, Sudirman tempatnya party, ya, jujur. Orang-orang nyampe di sana tuh. Boleh jawab topik hari ini sahabat suara ya. Ada enggak sih hal yang enggak pernah lo sangka dan lo dapat gratis gitu. Bisa barang, bisa pengalaman, bisa makanan, tiket apapun itu ya. Kasih tahu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Masih di nongkrong bareng Beryl.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di nongkrong bareng.

0: Nongkrong bareng Meril Rasandavi.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

Topik malam hari ini adalah hal paling gak nyangka yang pernah lo dapet gratis. Jawaban dari Dimas from Depok, pernah lagi makan sendiri di warteg. Tiba-tiba bapak sebelah bilang, senyum kamu boleh juga. Tiba-tiba bapak di sebelah bilang, udah saya bayarin ya mas. Dan sampai sekarang gue gak tahu siapa beliau. Oh respect. Pak semoga bapak sehat selalu, banyak rezekinya dan bahagia ya. Amin, amin. Suka ada gitu tuh sahabat suara yang kayak memang lagi cari pahala aja, mungkin punya duit lebih gitu ya, punya rezeki lebih. Alangkah baiknya diberikan orang yang membutuhkan. Nah mungkin lu, Dimas, lu lagi kelihatan banget membutuhkannya saat itu, Dim. Ada Rio. Rio pernah di-upgrade ke business class karena kursi di ekonomi penuh. Oh iya, itu sering tuh. Yang kayak di-upgrade gara-gara penuh atau apa gitu, atau mungkin AC-nya mati di pesawat. Jarang sih AC mati, cuma ada pasti ada momen di mana kursi ekonomi lo tuh di-upgrade ke business class. Oh, gue pernah, gue nginep di hotel. Gue cuma bilang, tadi sih liat kecoa, Mas, di kamar mandinya. Langsung di-upgrade ke yang lebih tinggi kelasnya. Gokil sih. Nah itu tuh maksudku tuh kayak gitu sahabat suara ya. Dan sekarang Beryl juga lagi live di TikTok iswara.network. Halo yang nonton di TikTok. Halo Gazi. Halo anak 2000-an. Halo Ri. Halo siapa nih? Ada Faiskia dan lain-lain. Ini mau bacain WhatsApp juga nih yang sudah masuk. Ada Euphrasia, ini namanya bagus banget. Masih di jalan nih bang, jalan Ciseeng tahu nggak? Tahu, gue tahu. Dia lagi pengen beli sate kambing, makan dulu yuk bang, lapar. Udah macet 2 jam di jalan. Katanya iya bang, Galaksi ada sate Taichan rame mulu bang. Ciseeng ya, warga Ciseeng dia ya. Ya udah hati-hati ya di jalan ya, Euphrasia. Temenin aku siaran ya yuk. Beri lanjut lagi di TikTok sahabat suara. Jadi stick around on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke Bernadia dulu yuk.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl. Hey, hey, hey, hey, sahabat suara yang lagi di mobil, sahabat suara yang nonton aku di TikTok, because we are on air. Yang sudah sampai rumah juga, apa kabarnya? Seperti biasa di awal jam, Beryl tuh selalu nanya, kabar kamu gimana? Udah sampai rumah apa belum? Gimana tadi hari ini kerjanya? Ada rencana apa malam ini since besok udah weekend gitu ya? Besok juga akan ada MSM Fest Moms Sweet Moms. Jadi buat kamu yang pengen ketemu mommy-mommy gaul, sick! Langsung aja datang ke One Satrio ya. Menyapa juga ada Muhibin, ada Rama, ada Gazi yang besok gajian, ada Bang Adit yang pakai, yang komen di TikTok pakai bahasa Thailand. Padahal lagi di Thailand, alias dia lagi nonton Fuji Rock. Salam ya buat konco-konco Jepang gue. Ada coklat pisang, ada Rina. Semua orang ke Jepang, ih. Aku juga mau kali, nyobain ramen sono enak kali. Katanya KFC sono enak. Sahabat suara, Beryl malam hari ini lagi ngomongin ada gak sih hal yang secara tidak pernah lo sangka-sangka lo dapetin secara gratis. Kalau tadi ada yang jawab warteg tiba-tiba dibayarin sama bapak-bapak sebelah, terus dapetin berkah Jumat ya kan. Tapi sebenarnya itu juga termasuk sih. Terus tadi dapetin apa lagi ya tadi ya sahabat suara ya, mana sih tadi tuh? Oh, ada yang tiba-tiba kursi ekonominya di pesawat di upgrade jadi business class. Kasih tahu ke Beryl ya, sahabat suara ya. Di TikToknya iSuara.network, karena sekarang Beryl lagi live di sana. Stay tune on 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis ini gue baca-bacain ya.

Good evening, ladies and gentlemen. Yang di mobil, yang di TikTok. Beri lagi siaran di dua medium yang berbeda ya. Di mobil dan juga di TikToknya iswara.network. Beri bertanya di malam hari ini. Ada gak sih hal yang gak sangka-sangka, gak disangka-sangka kamu dapetin secara gratis? Tadi udah ada yang bilang, iya bang, kursi ekonomi di upgrade jadi business class. Terus gue juga pernah ngalamin ini, kamar gue di upgrade ke rate yang lebih tinggi gara-gara ada kecoa satu biji, keren tuh hotel. Tapi sayang hotelnya sekarang udah bangkrut. Ini dari 0815 sekian. Uci is in the house. Hal yang gak disangka-sangka, mana sih? Hal yang gak disangka-sangka dapat gratisan. Oh tentu saja banyak banget semenjak gue jadi sahabat suara. Banyak keuntungan jadi sahabat suara guys. Yang pertama dapat hampers JNC cookies di jamnya Kinos Gina. Terus gak dinyanyi dapat tiket gratis konser Yovi Nuno, tentu dari Iswara. Tiga, dapat tiket gratis nonton juga dari mana? Dari Iswara lah. Makanya radio Iswara aja. Sekian. Halo Bear, aku ceritain ya. Jadi waktu itu aku janjian ketemu Siti Badriah di bandara. Sebelumnya emang udah janjian. Jadi ketemu cuma mau ucapin karena aku pernah dibantu beliau sebelumnya. Pulang-pulang malah diselipin 500 ribu dong. Udah nolak berkali-kali malah dimarahin aku. Jadi ya gitu, makasih Teh Sibat. Siti Badriah, semoga rezekinya dilimpahkan, amin, sehat selalu ya. Respect. Buat kamu yang pengen cerita, ada gak sih sesuatu yang kamu dapatkan secara gratis tanpa disangka-sangka? Abis ini biar bacain ya. Tetap di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ke Ziva dulu yuk. Cukup. Masuk Ziva.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mataku terus

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting brilove, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinos Gina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
0: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
1: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah saatnya kita masuk ke sesi curhat di malam hari ini, sahabat suara. Jadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sambut. Ini BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

Cerita datang dari 0813 sekian sekian sekian. Mau cerita Beril, ini kisah awal-awal gue merantau dan waktu itu hari tua. Mau diimin hari tua? Langsung aja ke ceritanya ya. Hari itu hujan deras, dompet saya kosong, tersisa uang pas-pasan untuk ongkos pulang naik angkot. Perut saya sudah berbunyi sangat nyaring karena melewatkan makan siang demi menghemat uang. Di dekat halte, aroma ayam penyet sangat menggoda. Waduh, saya hanya bisa memandangi panci bergorengan itu sambil menelan ludah. Aduh, kok sedih banget sih, Nyong? Penjualnya seorang ibu-ibu tiba-tiba menatap saya dan tersenyum. Dan dia berbicara. Makan tuh angin. Gak, bercanda-bercanda. Tiba-tiba menatap saya dan tersenyum. Mampir, Mas. Teduh dulu sini. Katanya ramah. Saya melangkah mendekat, berniat hanya menumpang berteduh di bawah terpalnya. Namun, tanpa diminta, ibu itu langsung membuat sepiring ayam penyet komplit dengan tahu tempe, usus, dan sambal. Jadi lapar gue. Jantung saya berdebar kencang. Saya panik karena tidak punya uang untuk bayar. Ibu, maaf saya tidak pesan. Uang saya tidak cukup. Bisik saya dengan wajah memerah menahan malu. Ibu itu tertawa kecil sambil menyodorkan sepiring nasi ayam penyet itu ke depan saya. Dan ibu bilang, ya gak bisa gitu mas, kita kan juga jualan. Gak. Ibu itu bilang, makan aja, gratis. Hari ini dagangan ibu sudah diborong orang untuk sedekah. Ini porsi terakhir, khusus buat kamu yang kehujanan. Saya tertegun, rasa lapar yang tertahan langsung berganti dengan rasa haru yang luar biasa. Di tengah kondisi paling sulit hari itu, saya justru mendapatkan rezeki yang sama sekali tidak disangka-sangka. Sambil menyantap sepiring ayam penyet yang nikmat itu, saya berjanji dalam hati untuk meneruskan kebaikan ibu tersebut kepada orang lain suatu hari nanti. Gitu aja cerita gue, Ber. Semoga suka ya sama cerita gue. Dan terima kasih, Ber, udah mau dibaca.

tulus kupanjatkan untuk ibu itu yang sudah berbaik hati menyebarkan keberkahan, spreading happiness. Dan semoga niat baik lo nanti bisa terjawab suatu hari nanti ya. Semoga lo sukses terus, lancar rezeki. Amin.

0: Taf dan Hindia masih ada cahaya, tapi kalau kata Iswara ya masih ada Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Karena waktunya sekarang kita BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Ya, curhat kali ini kalau tadi via text, kali ini berbentuk voice note. Kita dengarkan sama-sama ya sahabat suara ya. Mungkin kalau kamu yang pengen menjawab gitu ya, pengen kasih respon, boleh banget mampir ke TikTok isuara.network. Masuk dari.
1: Halo. Gue BTS ya.
0: Boleh dong.
1: Gue nggak tahu sih ini masuk ke dalam topik lo atau enggak. Okay. Tapi hal yang gue dapetin dan gak gue sangka gue bisa dapetin secara gratisan itu bukan termasuk ke dalam material kayak dapet bisnis kelas atau apa gitu. Ada dua hal yang gue tidak pernah menyangka gue akan mendapatkan ini secara gratis dan akan gue jaga gitu.
0: And what's that?
1: Yang pertama, gue gak menyangka gue mendapatkan pasangan yang sesuai sama kriteria gue.
0: Keren. Itu satu tuh ya, poin satu tuh ya. Yang kedua,
1: dan gue itu gak perlu repot-repot ngasih kode apapun ke pasangan gue kalau gue mau sesuatu, karena gue tinggal to the point bilang aku mau ini, aku mau itu, dia pasti akan turutin sebisa dia. Dan of course gue bahagia banget dapet dia. Terus yang kedua, gue gak nyangka di tahun ini tepatnya gue bertemu sahabat gue, makhluk yang lagi siaran ini.
0: Asik, aduh.
1: Yang gue gak nyangkanya adalah ternyata setelah berapa kali BTS selama berbulan-bulan ini satu frekuensi, dan gue tuh kayak akhirnya gue menemukan satu orang yang bisa sepemikiran sama isi kepala gue. Meskipun asbun dan pengen gue apa ya, atau lah. Tapi gue beruntung banget mendapatkan bestie medsos atau sahabat medsos gue yang menurut gue gokil sih. Orangnya gokil, luar biasa. Oke, okay, sekian untuk gue curcolan kali ini. Thank you.
0: Dar, jangan gitu dar. Jangan dianu-anuin banget dar. Ih. Betul. Poin pertama dia mendapatkan, pokoknya kan topiknya hal-hal yang gak selalu sangka-sangka lo dapetin secara gratis gitu ya. Dan itu dia dapat pasangan yang sekarang. Dia selalu bisa dengerin. Dan ingat ya, sayang itu gak cuma dalam bentuk materi cuy. Sayang itu bisa dalam bentuk kepekaan. Gimana caranya lo deliver perasaan sayang lo ke pasangan lo. Gimana caranya lo menghadapi, menghargai pasangan lo dengan momen-momen yang gak selalu harus mahal. Selama lo ada di sisinya dia, itu udah lebih dari apapun. Denza mahal tapi ya, sabi kali kasih pasangan lo Denza. Sahabat suara, terima kasih sudah mau cerita. Abis ini adalah pengumuman pemenang kuis Iswara dalam rangka Hari Anak Nasional kemarin. Jadi tugas dari sahabat suara adalah harus menebak foto-foto kecil. Jadi di instastorynya Suara tuh ada foto waktu masih bocil lah. Ada beberapa foto dan itu adalah foto-foto waktu kecil tim Iswara behind the show. Kira-kira siapakah yang berhasil menjawab dengan benar? Selengkapnya stay tune. After some hits, stay tune di 101.4 FM Iswara Jakarta.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi menemani kamu di nongkrong bareng Beril. Oke. Sekarang waktunya kita mengumumkan pemenang kuis Iswara Spesial Hari Anak Nasional. Kuis ini diadakan kemarin. Jadi mungkin kamu pernah lihat instastorynya Iswara. Di situ adalah di situ terdapat foto-foto tim Iswara behind the show-nya. Tim behind the show-nya ya, bukan penyiarnya berarti, behind the show-nya. Foto-foto kecilnya tapi yang kita posting. Nah, tugas kamu adalah menebak itu siapa aja gitu. Kalau kamu the real sahabat suara, pasti tahu. Dan setelah proses pengkurasian dari teman-teman gitu ya, dan juga produser, program director Tika Indria, sudah diputuskan pemenang kuis di malam hari ini. And the winner is...

Selamat Dari sudah memenangkan kuis Hari Anak Nasional. Tebakannya sangat tepat ya. Jadi kalau aku lihat dari posternya, poster flyer yang berhasil ditebak oleh Dari itu adalah dia berhasil menebak tebakan yang so far benar semua. Dia menebak foto Buluk, produser Pagi. Menebak Wahyu.

menebak dini, terus menebak. Iya, betul, betul. Adam juga. Selamat dari kamu mendapatkan uang elektronik senilai 25.740.000 rupiah. Silakan dipakai dengan bijak ya, uang elektronik 25 jutanya. Dan hadiah uang elektronik 25 juta rupiah itu dipotong pajak senilai 99,9%. Dari kamu gak sia-sia ya mantengin Iswar setiap hari. Dari selamat sekali lagi. Untuk hadiah bisa kamu chat langsung, nanti akan dihubungin langsung oleh timnya Iswar ya. Dari epic banget bisa nebak sekretarisnya Butika, jujur. Lo gokil lo, dari Gak. Hadiahnya gak 25 juta ya. Ya pokoknya buat kamu yang pengen tahu hadiahnya berapa, ya ikut aja terus kuis-kuis dari Iswara besok-besok ya. Katanya next kuis PDTK pengen bikin sayembara gitu ya, yang bisa menemukan kardigan Louis Vuitton ya Butika akan dikasih mobil Yaris 2024 langsung. Dan itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam sampai jam 10 malam ini. Kita akan ketemu minggu depan lagi tentunya dari jam Senin. Pokoknya gue siaran dari Senin sampai Jumat 8 sampai 10 malam. Oke? Okay? It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Suara, Suara Warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome.
3: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: gue
1: cewek sendiri.
2: Ibu dah, ibu.
1: Ah,
2: ibu
1: aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Basen dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Nah, belum nih. Gimana lucu nggak? Tadi lucu kan? Ya,
0: boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara